makanan untuk mendukung kegiatan pada pagi hari. Nah, menu sarapan tidak harus mahal atau rumit. Makanan sederhana dengan kombinasi karbohidrat, protein, dan sumber serat dapat menjadi pilihan untuk memulai hari. Beberapa pilihan yang mudah disiapkan antara lain ya, nasi dengan telur dan sayuran, roti dengan telur atau oatmeal dengan buah. Pilihan menu dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Ya, sarapan juga dapat membantu seseorang lebih fokus dalam menjalankan kegiatan. Ya, rasa lapar yang muncul pada pagi hari terkadang membuat tubuh terasa lemas dan sulit berkonsentrasi. Namun jumlah makanan tetap perlu diperhatikan. Ya, sarapan berlebihan, terutama makanan tinggi gula dan lemak, dapat membuat tubuh terasa kurang nyaman. Dengan memilih menu yang seimbang dan mengatur porsinya, sarapan dapat menjadi bagian dari pola hidup sehat nih teman perdua. Kebiasaan ini juga dapat membantu seseorang memulai aktivitas dengan lebih siap ya. Baik teman Pro 2, terus stay tune di 90,3 FM karena Depa masih punya informasi-informasi lifestyle, kesehatan, dan juga budaya. Dan info-info pagi lainnya untuk menemani ruang dengar kamu di sesi Pro 2 Sepada untuk di pagi ini. Kita lanjut dengerin lagu-lagu hits berikut yang sudah Depa susun di playlist Pro 2 untuk menemani ruang dengar kamu. Tetap bersama Pro 2 RRI Melabuh 90,3 FM, teman terbaik kamu.

keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kale. Sirune Kale merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kale mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirunekali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirunekali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada bahagia darinya Gamaliel Audrey Cantika, teman Prodo, sudah mengantar ke pukul 7:18 untuk informasi waktu di studio. Tetap semangat terus Dovo ucapkan dari studio untuk teman Prodo yang sedang melakukan persiapan untuk kembali ke kantor, kembali ke kampus, mungkin untuk yang mahasiswa ya ke sekolah juga teman Prodo. Semoga apapun aktivitas yang dilakukan untuk di kesempatan pagi ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran ya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa sarapan pagi ya, seperti yang sudah Dava katakan tadi. Dan juga mungkin kamu teman Pro 2, biar mulutnya itu gak hambar gitu kan. Bisa ngopi dulu nih teman Pro 2 atau juga ngeteh ya, sesuai dengan selera kamu, untuk meningkatkan semangat di awal pagi sebelum bekerja atau juga beraktivitas. Baik teman Pro 2, kali ini Dava mau hadirkan 7 teh tradisional dari berbagai penjuru dunia ya. Mana yang pernah kamu coba nih ya, meta deskripsi inilah 7 teh tradisional dari berbagai negara yang terkenal di dunia, mulai dari teh cekek Indonesia, teh tarik Malaysia, masala chai India, hingga meka Jepang. Mana yang sudah pernah kamu coba ya? Teh menjadi salah satu minuman paling banyak dikonsumsi di dunia setelah air putih. Hampir setiap negara memiliki tradisi minum teh yang telah diwariskan secara turun-temurun. Ya, menariknya, setiap daerah memiliki cara penyajian, bahan tambahan, hingga cita rasa yang berbeda, sehingga menghasilkan minuman teh dengan karakter yang khas. Di Asia, teh sering dipadukan dengan susu dan rempah-rempah. Sementara itu di Timur Tengah, teh identik dengan daun mint yang menyegarkan. Ada pula negara yang menyajikan teh dengan mentega, garam, bahkan melalui ritual khusus yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Nah, jika kamu pecinta teh, berikut ya 7 teh tradisional dari berbagai penjuru dunia yang patut masuk dalam daftar minuman yang wajib kamu coba, teman Produa. Oke, yang pertama ada teh cekek ya, Indonesia. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil teh terbesar di dunia. Selain memiliki berbagai perkebunan teh berkualitas, Indonesia juga mempunyai beragam tradisi minum teh yang unik. Salah satunya adalah teh cekek. Nah, teh cekek ya, teman Produa, dikenal memiliki seduhan yang jauh lebih pekat dibandingkan teh biasa. Warna hitam pekat serta aroma daun teh yang kuat menjadi ciri khas minuman ini. Nama cekek ya berasal dari sensasi rasa yang begitu pekat, sehingga seolah membuat tenggorokan terasa tercekik gitu loh teman Pro 2. Minuman ini umumnya dibuat menggunakan daun teh hitam pilihan yang diseduh dalam jumlah lebih banyak. Sebagian penikmat menyajikannya dengan gula batu atau gula pasir, sementara yang lain lebih memilih menikmatinya tanpa pemanis agar cita rasanya tetap lebih terasa, teman Pro 2. Nah, bagi pecinta teh murni, teh cekek yang menawarkan pengalaman menikmati rasa teh yang autentik dan kaya aroma. Nah, yang kedua, teman Pro 2, ada teh tarik ya dari Malaysia. Jika berbicara tentang teh khas Malaysia, tentu tidak bisa melewatkan teh tarik. Minuman ini bahkan telah menjadi salah satu ikon kuliner negeri jiran. Teh tarik dibuat dari campuran teh hijau dan susu kental manis. Keunikannya terletak pada proses penyajiannya. Teh akan dituangkan berulang kali dari satu gelas ke gelas lainnya dengan posisi yang cukup tinggi. Teknik tersebut menghasilkan busa lembut di permukaan teh, sekaligus membuat suhu minuman menjadi lebih nyaman untuk diminum. Selain memiliki rasa yang manis dan lembut ya, pertunjukan saat menarik teh juga sering menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, teman Pro 2. Dan yang ketiga ada masala chai India ya, masala chai. Nah, India memiliki budaya minum teh yang sangat kuat. Hampir di setiap sudut kota terdapat pandangan yang menjual masala chai, yaitu teh susu dengan campuran berbagai rempah. Masala chai biasanya dibuat menggunakan teh hitam, susu segar, gula, jahe, kayu manis, kapulaga, cengkih, dan lada hitam. Semua bahan tersebut ya direbus bersama hingga menghasilkan aroma yang harum dan rasa yang kaya. Perpaduan teh dan rempah membuat minuman ini terasa hangat sekaligus menyegarkan ya. Tidak heran jika masala chai menjadi salah satu minuman favorit masyarakat India sepanjang hari. Nah, yang keempat ada meka ya.
Mecca Jepang. Berbeda dengan teh seduh pada umumnya, Mecca berasal dari daun teh hijau yang dikeringkan kemudian digiling hingga menjadi bubuk halus. Di Jepang, Mecca bukan sekedar minuman tapi juga bagian penting dari upaya minuman teh yang telah berlangsung selama berabad-abad. Penyajiannya menggunakan mangkuk khusus dan pengocok bambu yang disebut kasen ya, untuk menghasilkan busa halus di permukaan teh. Mecca memiliki rasa khas berupa perpaduan antara sedikit pahit, gurih umami ya, dan aroma rumput segar. Kini Mecca juga banyak digunakan sebagai bahan minuman modern, es krim, kue, hingga berbagai jenis makanan penutup. Yang kelima ada Better Tea ya, Tibet. Nah, salah satu teh paling unik di dunia berasal dari wilayah Tibet, yaitu Better Tea atau Pocha. Minuman ini dibuat dari teh hitam yang direbus dalam waktu lama, kemudian dicampur dengan mentega ya, yang dan garam. Hasilnya adalah minuman dengan tekstur yang lebih kental dibandingkan teh biasa. Bagi masyarakat Tibet yang tinggal di dataran tinggi dengan suhu dingin, Better Tea menjadi sumber energi sekaligus membantu menjaga kehangatan tubuh. Meski rasanya cukup berbeda dari teh pada umumnya, minuman ini merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Nah, ada Minte dari Maroko. Nah, Minte merupakan minuman yang sangat identik dengan budaya Maroko. Bahkan penyuguhan teh min kepada tamu dianggap sebagai simbol penghormatan dan keramahan. Teh ini dibuat menggunakan teh hijau yang dipadukan dengan daun min segar dan gula dalam jumlah cukup banyak. Saat penyajian, teh dituangkan dari posisi yang cukup tinggi ke dalam gelas kecil sehingga menghasilkan busa tipis di atas permukaan minuman. Perpaduan aroma min yang segar dengan rasa manis membuat min teh cocok dinikmati kapan saja, terutama saat cuaca panas, teman Produa. Oke, dan yang terakhir ada Eargree ya. Eargree di Inggris ya. Inggris memiliki tradisi minum teh yang sudah terkenal di seluruh dunia. Salah satunya jenis teh yang paling populer adalah Eargree. Eargree. Nah, teh ini merupakan teh hitam yang diberi tambahan minyak bergamot, yaitu buah citrus yang menghasilkan aroma segar dan elegan. Eargree biasanya dinikmati saat tradisi afternoon tea bersama aneka kue, biskuit atau sandwich. Nah, sebagian orang menyukainya dalam kondisi polos, sementara yang lain menambahkan susu atau irisan lemon sesuai selera. Mengapa setiap negara memiliki teh yang berbeda? Nah, perbedaan jenis teh di berbagai negara dipengaruhi oleh banyak faktor, ya, antaranya iklim dan kondisi geografis, jenis daun teh yang dibudidayakan, pengaruh budaya dan sejarah, ketersediaan rempah-rempah serta bahan lokal, kebiasaan masyarakat dalam menikmati minuman. Ya, karena itulah meskipun sama-sama menggunakan daun teh sebagai bahan utama, setiap negara berhasil menciptakan cita rasa yang unik dan menjadi identitas kuliner mereka. Teh minuman yang menyatukan berbagai budaya. Teh bukan hanya sekedar pelepas dahaga. Di banyak negara, minuman ini menjadi simbol persahabatan, penghormatan kepada tamu, hingga bagian dari tradisi dan upaya dan upacara budaya. Ya, mulai dari teh cekek yang pekat di Indonesia, teh tarik yang berbusa di Malaysia, masala chai yang kaya rempah dari India, mecha yang saraf filosofi di Jepang, Better Tea yang menghangatkan masyarakat Tibet ya, Minte yang melambangkan keramahan Maroko, hingga Eargree yang identik ya dengan tradisi minuman teh Inggris, semuanya memiliki cerita dan keunikan tersendiri. Nah, mencicipi teh tradisional dari berbagai negara bukan hanya memberikan pengalaman rasa yang berbeda, tetapi juga menjadi cara sederhana untuk mengenal budaya dunia melalui secangkir minuman. Dari ketujuh teh
tradisional tersebut, mana yang sudah pernah kamu coba? Atau adakah teh khas negara lain yang menjadikan favorit kamu, teman Produa, untuk di kesempatan pagi ini? Dava, tadi teh min teh mungkin pernah ya, teman Produa, tapi kalau better teh kayaknya belum ya. Mocha teh ya, mocha, mecha tadi kayaknya udah juga. Kalau masalah chai ini belum ya, karena dari India. Dan kalau teh tarik ya, karena dekat banget dari Malaysia, mungkin di Kota Malabo juga tersedia teh tarik ini nih, teman Produa. Ini banyak banget best seller juga nih kalau teh tarik ya di Indonesia, teman Produa. Dava kemarin juga baru minum teh tarik. Hari ini Dava masih mikir dulu minum teh tarik atau minum yang lainnya ya, karena banyak banget pilihannya. Oke, teman Produa dimanapun berada, tetap terus stay tune di 90,3 FM. Ada Alan Walker, On My Way, dan Novia Bahmin, Yallah. Ada Animal darinya Cat Sai. Lagu-lagu lainnya siap menghibur kamu untuk di pagi ini. Tetap bersama Dava, stay tune terus di 90,3 FM. Produa Malabo, teman terbaik kamu. It's not simple.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

Ada Tulang dan Nadi ya, lagu Tiara Andini, Temang Pro 2, lagu Jenny juga nanti dengan Less Than a Lover ya. Ada lagu Kita Ada Apa dari Yogi Astra dan California JCJ, lagu Dengarlah Cinta Roni Parulian, siap menghibur kamu sesaat lagi Temang Pro 2. Setelah coba kembali Dafakam update beberapa informasi yang Dafa kutip dari laman rri.co.id ya. Silakan Temang Pro 2 bisa mengupdate informasi-informasi terkini di laman rri.co.id ya, portal berita Temang Pro 2, untuk memperbarui informasi-informasi terbaru di seputar Kota Malabo, Nagan Raya dan sekitarnya. Baik Temang Pro 2, kali ini dapat coba hadirkan informasi berikutnya ya Temang Pro 2. Dan kalau pagi-pagi esennya berita olahraga atau ada informasi mahasiswa dulu ya. Ini ada mahasiswa FKG USK catat 2 prestasi di kompetisi nasional kedokteran gigi ya Temang Pro 2. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi FKG Universitas Syekh Kuala USK kembali mencatat prestasi dalam ajang kompetisi akademik tingkat nasional. Delegasi FKG USK berhasil meraih juara 3 pada cabang dental quiz dalam 17 tahun dental scientific competition ya, DSA 2026 yang diselenggarakan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya di Malang. Prestasi tersebut diraih tim yang beranggotakan Rea Saputra Riam Rea Saputra Riantan dan Muzamil. Keduanya memperoleh skor 1425 poin setelah melewati rangkaian kompetisi yang diikuti delegasi dari berbagai Fakultas Kedokteran Gigi di Indonesia. Selain dental quiz ya, mahasiswa FKG USK juga berhasil menembus babak akhir pada cabang dental debate ya. Tim yang diperkuat Diva Maulana dan Bintang Alkarni meraih predikat honorable mention atau peringkat keempat. Nah, dekan FKG USK Dr. Gigi Zulfan M. Alibasya SP Perio mengapresiasi capaian para mahasiswa. Ia menilai prestasi tersebut tidak terlepas dari kerja keras, kedisiplinan, semangat belajar, dan persiapan yang dilakukan mahasiswa sebelum mengikuti kompetisi. Ia berharap capaian tersebut ia dapat menjadi motivasi bagi mahasiswa FKG USK lainnya untuk terus mengembangkan kemampuan dan meraih prestasi di berbagai ajang. Ya, sementara itu, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kemitraan FKG USK Dr. Sri Rezaki SPPM juga mengapresiasi seluruh delegasi yang telah mengikuti kompetisi. Menurutnya, pengalaman mengikuti kompetisi menjadi bagian dari proses pembelajaran mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan akademik, berpikir kritis, dan berkomunikasi ilmiah. Capaian pada dental quiz dan dental debate menjadi bagian dari upaya FKG USK mendorong mahasiswa mengembangkan kompetensi serta kemampuan bersaing dalam forum akademik tingkat nasional. Nah, Temang Pro 2, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id ya, mungkin menjadi penyemangat ya untuk yang lainnya Temang Pro 2 dan bisa memanfaatkan kompetisi secara baik di tingkat nasional atau juga global, tentunya bisa mendapatkan prestasi yang gemilang. Amin ya rabbal alamin. Teman terbaik kamu, kita lanjut dengerin lagu-lagu hits lainnya untuk di pagi ini Temang Pro 2. Sebelum nanti Dafa akan coba hadirkan manfaat minum air putih cukup ya setiap hari, dan info-info pagi lainnya siap menemani ruang dengar kamu bersama Dafa hingga nanti berakhir pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat ya. Sementara untuk informasi waktu di studio pukul 7.49 menit, ada Tiara Andini, Tulang dan Nadi. Lagu-lagu lainnya siap menemani kamu. Selamat pagi dan stay tune terus di 90,3 FM, teman terbaik ya.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman berada dimanapun berada. Itu tadi lagu darinya Roni Parulian ya, kalau dapat gak salah. Benar ya, Dengarlah Cinta baru saja kita simak bersama. Untuk di awal pagi ini pukul 8:10 informasi waktu di studio. Terima kasih teman produ yang sudah tetap setia mendengarkan Pro 2 dari Melabu. Semoga lagu-lagu yang dapat hadirkan untuk di pagi ini dapat menghibur semuanya ya. Nah teman Pro 2, jangan lupa minum pagi ya, minum air putih dulu, jangan langsung minum kopi ya kan. Lengkapi kebutuhan cairan dulu ya teman Pro 2. Berikut manfaat minum air putih cukup ya setiap hari. Air putih memiliki peran penting dalam membantu tubuh menjalankan berbagai fungsi ya. Karena itu mencukupi kebutuhan cairan menjadi salah satu kebiasaan sederhana yang perlu diperhatikan setiap hari ya. Kebutuhan cairan setiap orang dapat berbeda tergantung aktivitas, cuaca, usia, dan kondisi tubuh. Orang yang banyak melakukan aktivitas fisik ya biasanya membutuhkan lebih banyak cairan. Kurangnya asupan cairan dapat membuat tubuh mengalami dehidrasi ya. Kondisi tersebut dapat ditandai dengan rasa haus, mulut kering, tubuh terasa lemas, atau urin yang lebih pekat. Untuk membangun kebiasaan minum ya, seseorang dapat membawa botol air sendiri. Cara tersebut yang memudahkan seseorang mengingat untuk minum secara berkala. Apalagi sekarang ada tumbler gitu ya teman berdua. Air putih juga dapat menjadi pilihan utama dibandingkan minuman yang mengandung banyak gula ya. Selain lebih sederhana, air putih tidak memberikan tambahan gula berlebihan yang mencukupi kebutuhan cairan. Sebaiknya dilakukan sepanjang hari dan tidak hanya ketika merasa sangat haus. Kebiasaan tersebut dapat membantu menjaga kondisi tubuh tetap baik. Dengan menjadikan minum air sebagai bagian dari rutinitas harian, kebutuhan cairan tubuh dapat lebih mudah terpenuhi ya teman berdua. Nah ini penting banget, mungkin karena sejuk, dingin, cuaca hujan, kita malas minum ya teman berdua. Mungkin tubuh kita lagi membutuhkan cairan ya, jadi tetap minum air putih walaupun musim hujan, tapi mungkin nggak seperti pada saat cuaca terik atau cuaca panas ya teman berdua. Baik teman terbaik kamu 90,3 FM, kita lanjut dengerin lagu-lagu hits lainnya yang sudah dapat susun di playlist Pro 2 untuk menemani pagi kamu. Tetap di Pro 2 Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, stay tune terus di 90,3 FM. Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.

0: it gonna be?
1: Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

0: Iya.
1: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Roll medsos dulu ah, santai dulu.
2: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
1: Apa tuh?
2: Cek kesehatan.
1: Hah? Aku kan gak sakit.
2: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
1: Kode?
2: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
1: Wah, serem juga ya.
2: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
1: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
2: Nah, itu baru keren.
1: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini kamu akan ikut

mean you. Lagu miliknya Paun Partohap, teman Pro 2, sudah mengantar kita ke pukul 8:34 ya untuk promosi waktu di studio. Selamat pagi dan tetap semangat terus Davao Chefcam. Dari itu semoga apapun aktivitasnya untuk di kesempatan pagi ini berjalan maksimal ya, sesuai dengan harapannya teman Pro 2. Karena pagi ini alhamdulillah cuaca cerah ya, tidak seperti 2 hari yang lalu hujan ya di awal pagi nih teman Pro 2. Semoga nanti matahari bisa bersinar terik ya kan, bisa menghangatkan tubuh. Dapat udah kedinginan banget nih teman Pro 2 ya. Oke, nah kali ini teman Pro 2 dapat kembali coba hadirkan manfaat baca buku. By the way, kalian suka baca buku gak sih ya? Baca buku dulu atau apa ya teman Pro 2 ya? Ternyata tips ini teman Pro 2, pentingnya membatasi waktu menatap layar digital setiap hari ya infonya. Nah teman Pro 2, perangkat digital seperti telepon pintar, komputer, tablet, dan televisi telah menjadi bagian yang tidak terpisah dari kehidupan sehari-hari. Teknologi memberikan banyak kemudahan dalam bekerja, belajar, hingga berkomunikasi. Meski demikian, penggunaan layar dalam waktu yang terlalu lama ya teman Pro 2 perlu dibatasi agar keseimbangan aktivitas tetap terjaga. Nah, salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan adalah memberikan jasa jeda, maksud Dava ya, secara berkala saat menggunakan perangkat digital. Nah, mengalihkan pandangan dari layar setiap beberapa waktu dan melihat objek yang lebih jauh dapat membantu mengurangi rasa lelah pada mata sekaligus memberikan kesempatan tubuh untuk beristirahat. Nah, selain menjaga kesehatan mata, penting juga untuk mengurangi waktu duduk terlalu lama. Luangkan waktu untuk berdiri, berjalan kaki, melakukan peregangan atau berolahraga ringan agar tubuh tetap aktif dan tidak terasa kaku setelah berjam-jam berada di depan layar. Nah, mengurangi waktu menatap layar juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan berbagai aktivitas yang lebih produktif, membaca buku ya, berkebun, memasak, berolahraga, atau menjalankan hobi lainnya dapat menjadi pilihan yang menyenangkan sekaligus memberikan variasi dalam rutinitas sehari-hari, teman Pro 2. Ya kan, asik banget gitu, jangan asik natap scroll HP aja gitu, pasti kadang-kadang menonton banget gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi kadang-kadang bingung juga mau melakukan, mau ngapain lagi gitu teman Pro 2. Apalagi kalau misalkan udah candu ya teman Pro 2 di depan monitor atau juga di depan layar gitu. Mungkin kamu bisa olahraga atau juga traveling gitu bareng teman-teman ya teman Pro 2. Dan coba untuk duduk atau jalan sama teman tanpa gadget gitu teman Pro 2. Mungkin ini salah satu cara untuk kamu membiasakan diri agar tidak tergantungan dengan smartphone kamu ya. Bisa digunakan kecuali penting, urgent gitu ya, ada hal penting terkait dengan kerjaan, itu gak masalah ya teman Pro 2 ya. Tapi untuk membuang-buang waktu yang gak jelas, baiknya kamu melakukan aktivitas yang lainnya yang lebih bermanfaat gitu. Baik teman Pro 2, dapat mau meeting dulu nih sebentar ya teman Pro 2. Nanti dapat bakal balik lagi sekaligus pamit ya undur diri dari Indra Dengar Kamu. Terima kasih sudah tetap setia bersama Pro 2 RRI Mulabo 90,3 FM, teman terbaik kamu. Dapat masih punya beberapa lagu berikut yang akan hadir untuk menemani ruang dengar kamu. Stay tune terus di 90,3 FM Pro 2 Mulabo, teman.

0: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
2: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
1: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
2: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
1: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
3: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
4: Tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman berdua kembali lagi nih bersama Tami di edisi 6 Agustus 2026. Semoga teman berdua ini tetap sehat selalu ya, penuh semangat dan segala aktivitas hari ini insya Allah berjalan dengan lancar. Senang sekali Tami kembali hadir menemani teman berdua di Pro 2 RM Labo 90,3 FM, teman terbaik kamu. Buat yang sedang beraktivitas di kantor nih teman berdua, jangan kemana-mana, tetap stay tune dengan Tami karena beberapa jam ke depan Tami akan menemani teman Pro 2. Beberapa jam ke depan Tami akan menghadirkan lagu-lagu terbaik, informasi yang inspiratif, serta berbagai cerita yang menarik, sayang-sayang untuk dilewatkan. Tetap stay tune di Pro 2 RM Labo 90,3 FM, teman terbaik.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tak semua mimpi dimulai dari kesempurnaan. Ada mereka yang harus berjuang dua kali lebih keras hanya untuk berdiri di titik yang sama. Dipandang sebelah mata, diragukan, bahkan dianggap tak mampu. Namun, dari keterbatasan itu, lahir kekuatan yang tak semua orang miliki. Inilah kisah tentang perjuangan, tentang jatuh dan bangkit, dan tentang langkah yang tak terbatas. Pagi hari, saat sebagian orang masih menikmati waktu, Raka sudah berjuang dengan dirinya sendiri.
1: Kenapa sih? Kenapa sesusah ini? Dulu, aku bahkan gak perlu mikir buat lari. Sekarang, satu langkah aja, kayak mimpi buruk.
2: Kamu jatuh lagi.
1: Iya, lucu ya. Dulu, aku yang paling cepat di sekolah. Sekarang, jalan aja kayak bayi baru belajar.
2: Kamu masih orang yang sama, Kak?
1: Enggak. Orang-orang sekarang lihat aku beda. Lihat aku kayak orang yang harus dikasihani.
2: Masalahnya bukan di orang lain, tapi kamu mulai percaya itu. Kalau kamu sendiri lihat dirimu gak mampu, jangan harap dunia bakal lihat kamu kuat. Kamu itu atlet, Kak, bukan korban.
1: Langkahmu terlalu kaku. Alia, jaga ritme.
3: Kalau latihan kayak gini terus, mau ikut lomba atau cuma coba-coba?
1: Aku lagi usaha.
3: Semua orang juga usaha. Tapi ini kompetisi, bukan tempat cari simpati.
4: Dim, semua orang punya star yang beda.
3: Iya, tapi finishnya tetap sama.
5: Aku kayaknya gak cocok di sini deh. Semuanya kelihatan lebih kuat.
2: Aku juga dulu ngerasa gitu. Tapi kalau misalnya kita mundur sekarang, kita gak akan pernah tahu sejauh apa kita bisa jalan.
1: Coach, saya takut.
6: Takut apa?
1: Takut gagal lagi.
6: Dengar ya, gagal itu bukan saat kamu kalah. Gagal itu saat kamu berhenti mencoba.
0: Malam hari, saat tubuh beristirahat, pikiran justru tak mau diam.

0: karena mereka pikir hasil itu segalanya. Padahal proses itu yang bikin kita berubah.
1: Raka, belum tidur?
2: Belum, Bu.
1: Ibu gak pernah nuntut kamu jadi juara. Ibu cuma mau kamu gak berhenti berusaha.
2: Tapi kalau aku gagal lagi?
1: Kalau kamu berani bangkit lagi, itu sudah lebih dari cukup.
2: Cukup! Aku capek. Capek jatuh terus. Capek ngerasa gak cukup.
1: Raka,
2: aku selalu tertinggal, selalu kalah. Buat apa aku lanjut? Kalau mental kamu segitu doang, mending kamu gak usah ikut lomba.
0: Dim, cukup.
3: Kamu pikir kamu satu-satunya yang capek? Aku latihan pakai satu tangan, Muka. Setiap hari aku juga jatuh, aku juga sakit.
4: Aku bahkan setiap latihan ngerasa aku yang paling lemah di sini.
3: Kita semua punya alasan kok buat berhenti. Tapi kita tetap di sini kan? Karena kita milih buat lanjut. Kalau kamu mau nyerah, silahkan. Tapi jangan bilang perjuangan ini sia-sia. Karena buat kami, ini berarti loh.
5: Kadang kata-kata yang paling menyakitkan justru yang paling kita butuhkan.
2: Mungkin aku gak bisa jadi kayak dulu, tapi aku bisa jadi versi baru yang lebih kuat.
0: Nah, itu baru Raka yang aku kenal.
6: Selamat datang di kompetisi hari ini.
4: Aku takut kali.
3: Takut itu wajar. Berhenti itu pilihan.
7: Kali ini gak ada alasan.
2: Bukan soal menang atau kalah, tapi soal menyelesaikan.
5: Mereka pun berlari, bukan hanya melawan lawan, tapi melawan diri mereka sendiri. Raka tertinggal, Nara hampir berhenti. Namun suara dalam diri mereka lebih kuat dari rasa takut.
0: Nara, jangan berhenti.
3: Raka, fokus.
5: Di detik terakhir, semua rasa sakit berubah menjadi kekuatan.
6: Luar biasa, medali emas diraih oleh Raka. Perak diraih oleh Alia. Dan perunggu diraih oleh Dimas. Mana tepuk tangannya?
4: Aku gak terakhir.
0: Bahkan kalau kamu terakhir pun, kamu tetap menang. Karena kamu gak berhenti.
2: Aku hampir nyerah.
3: Tapi kamu gak jadi kan?
2: Karena aku sadar, batas itu cuma ada di pikiran.
5: Hari itu, yang menang bukan hanya mereka yang berdiri di podium, tetapi semua yang memilih untuk tetap melangkah. Meski lelah, meski takut, meski ragu. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi tentang siapa yang tidak berhenti meski ingin menyerah. Demikianlah mini drama atau sandiwara radio LPP RRI Meloboh dengan judul Langkah Tanpa Batas telah kita ikuti bersama dengan Eci sebagai narator, tokoh Raka yang diperankan oleh Nanda, Alia yang diperankan oleh Cynthia, Dimas yang diperankan oleh Dava, Bima yang diperankan oleh Faiz, Nara yang diperankan oleh Fauza, pelatih Arman yang diperankan oleh Arman, Ibu Raka yang diperankan oleh Emma, serta MC atau penyiar yang diperankan oleh Dharma. Kami mohon diri. Sampai jumpa pada mini drama atau sandiwara radio berikutnya.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat.
1: Halo teman Pro 2, makasih banyak tetap masih bersama Tami. Tetap stay tune di Pro 2 90,3 FM. Ini Tami mau puter ini lagu Sumpah Matinya Selena Grace. Banyak request nih, banyak banget request lagu Selena Grace. Mari kita dengarkan sekarang juga.
0: Persija Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia, Ruda FM. Teman terbaik kamu.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW16. Ini dia Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Wah!

teman periode 2. Masih makasih banyak nih masih tetap stay tune sama Tami karena tadi kita udah puter nih lagu-lagu requestnya ada Kakak Nokse, Kakak Lara. Banyak banget lagi dengan request-requestnya. Tami masih tunggu ini sampai jam 12 untuk yang mau request-request lagu dan tetap stay tune di Periode 2 RR Moabo 90,3 FM teman.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa

mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

makasih banyak teman Pro 2 masih tetap stay tune nih di Pro 2 90,3 FM RRI Mulabo. Ini nanti Tami mau infoin nih, tepat di pukul jam 12 siang Tami akan memberikan beberapa informasi menarik mengenai UMKM di tengah persaingan marketplace. Jadi teman Pro 2 tetap stay tune untuk yang lagi di jalan, jalan pulang atau lagi mau istirahat nih, tetap hati-hati di jalan, utamakan keselamatan dan tetap makasih banyak, tetap stay tune bersama Tami di Pro 2 RRI Mulabo 90,3 FM.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya teman perdua, itu tadi lagu Kita Bertemu di Ruang Baru yang semoga bisa menemani aktivitas yang hari ini teman perdua nih. Nah, berbicara tentang Ruang Baru nih kan teman perdua, saat ini bukan hanya cara kita berkomunikasi yang berubah nih, tetapi juga cara berbisnis ternyata nih teman perdua berubah juga. Banyak pelaku usaha yang kini memanfaatkan ruang digital dan marketplace untuk menjangkau yang lebih banyak pelanggan. Di balik kemudahan tersebut, ternyata teman perdua, persaingan juga semakin ketat nih teman perdua. Lalu gimana ya UMKM bisa tetap bertahan, berkembang dan memiliki daya saing di tengah gempuran marketplace? Teman perdua tetap stay tune di Teman Perdua, tetap stay tune di Perdua RRI Malabo 90,3 FM, teman terbaik kamu, karena sebentar lagi kami akan membacakan informasi menarik dengan tema UMKM di tengah persaingan marketplace.

kamu. Iya teman berdua, sesuai janji Tami tadi ya, mau kasih informasi mas soal soal UMKM di tengah persaingan marketplace nih teman berdua. Jadi ternyata teman berdua, perkembangan teknologi itu telah mengubah cara masyarakat berbelanja. Jika dulu kan teman berdua orang harus datang langsung ke toko, ternyata sekarang cukup membuka aplikasi marketplace, memilih produk lalu melakukan pembayaran. Dalam hitungan hari mungkin barang kita udah sampai nih teman berdua. Mungkin juga bahkan dalam hitungan jam jika memakai aplikasi-aplikasi instan seperti itu teman berdua. Nah ternyata teman berdua, perubahan ini tentu menjadi peluang besar bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dengan memanfaatkan marketplace, produk lokal kini dapat dipasarkan di berbagai daerah tanpa harus memiliki toko fisik yang besar. Jangkauan pasar menjadi lebih luas, biaya promosi ternyata menjadi lebih efisien, dan peluang mendapatkan pelanggan baru juga semakin terbuka nih teman perdua. Namun ternyata di sisi lain teman perdua, persaingan di marketplace juga ternyata tidak mudah nih teman perdua. Ribuan produk serupa hadir dengan harga yang beragam. Karena itu UMKM tidak cukup hanya mengandalkan harga murah, tetapi juga harus mampu menawarkan kualitas produk yang baik, pelayanan yang ramah, pengemasan yang menarik, serta respons yang cepat kepada pelanggan. Selain itu teman perdua, membangun identitas atau branding juga menjadi hal yang penting, mulai dari foto produk yang berkualitas, deskripsi yang jelas, hingga konsisten menjaga kepercayaan pelanggan melalui ulasan positif. Semua itu dapat menjadi nilai tambah nih teman perdua, agar produk lebih mudah dikenal dan dipilih oleh konsumen. Jadi teman perdua, di tengah persaingan marketplace yang semakin ketat, UMKM memiliki peluang yang sama untuk berkembang. Kuncinya adalah terus berinovasi, memanfaatkan teknologi dengan bijak, dan menjaga kualitas produk maupun pelayanan. Dengan begitu, produk lokal tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga bersaing dan menjadi kebanggaan daerah nih teman perdua. Nah, untuk membahas lebih dalam siang hari ini, Tami nanti akan berikan informasi-informasi menarik lagi. Teman perdua tetap stay tune di Perdua RR Melabuh 90,3 FM, teman terbaik kamu.

dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

aku jadi ibu nggak tinggal bareng sama abang, nggak bisa tinggal bareng sama Dewi. Teriak.

0: Tahukah kamu, ada kalanya bulan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya di langit malam. Fenomena ini dikenal dengan sebutan supermoon. Supermoon terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi, yang disebut dengan perigee. Akibatnya, ukuran bulan tampak lebih besar dan cahayanya lebih terang dibandingkan bulan purnama biasa. Meski terlihat istimewa, supermoon merupakan fenomena alam yang normal dan dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat betapa indah dan menakjubnya alam semesta yang ada di sekitar kita.
1: FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
2: Halo teman berdua, gak terasa nih sebentar lagi kebersamaan kita di siang hari ini sudah mengantarkan kita menjelang waktu istirahat. Bagi teman berdua yang akan menunaikan ibadah sholat, jangan lupa azan zuhur tepat pukul 12.45 untuk wilayah Melabu dan sekitarnya. Tetap bersama Pro 2 RM Melabu 90.3 FM, teman terbaik kamu. Karena sejelas jeda nanti kami akan kembali menemani Pro 2 dengan lagu-lagu pilihan dan informasi yang menarik tentunya. Tetap stay tune di Pro 2 90.3 FM,

0: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

3. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

Jadi ibu gak tinggal bareng sama abang, gak bisa tinggal bareng sama Dewi. Teriak.

0: nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
2: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
1: Emang kenapa sih? Deket juga.
2: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
1: Maksudnya?
2: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
1: Iya juga ya, gak kepikiran sih sampai ke situ.
2: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
1: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
2: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit Tanah Gandraya, dan Trimunggunasi.

0: teman-teman Perdua, selamat siang di sini, tapi nggak sendirian nih. Di sini ada Bang Faiz. Kita sapa-sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum Bang Faiz.
1: Halo. Iya, itu satu diturunin aja nih. Iya, nah itu dia ya.
0: Ini udah masuk belum sih?
1: Udah siap belum?
0: Udah siap belum.
1: Halo Tami.
0: Halo, selamat siang. Apa kabarnya nih Bang Faiz?
1: Aduh, jangan panggil abang dong.
0: Oh
1: iya,
0: Faiz.
1: Faiz aja gitu. Kayaknya tua. Tua banget ya dipanggil abang.
0: Tapi
1: ya.
0: Tapi itu so muda sih ya.
1: So muda, memang masih muda. Oh, iya, gitu iya, ya. Tami gimana sih rasanya siaran di Pro2 ini hari keberapa nih Tami
0: ini
1: siaran?
0: Ini hari udah gak terhitung lagi ya. Gak dihitung-hitung. Tapi kayaknya ini hari ke-6
1: ya?
0: Lima.
1: Kelima ya?
0: Iya.
1: Oke. Gimana nih 5 hari siaran di Pro2? Kita harus tahu juga nih Taminya, kesan-kesannya selama siaran. Ada gak sih kejadian-kejadian lucu?
0: Kejadian lucunya belum ada. Ada nih.
1: Apa nih yang lucu? Coba dibilang.
0: Jadi kemarin itu kan siaran bareng sama penyiar baru juga tuh di Pro1.
1: Oke.
0: Okay. Pasti tahu juga nih. Sama-sama kami kan gak tahu ya masalah namanya feeder. Sama menyusun lagu dan jenis lagunya kan Pro2 sama Pro1 nih beda nih Faiz.
1: Betul.
0: Jadi ternyata si penyiar ini minta tolong.
1: Penyiar Pro1.
0: Iya, okay. Minta tolong. Gimana nih lagunya gak bisa di-play.
1: Okay.
0: Kayak ada pilihannya mungkin di salah klik.
1: Okay.
0: Itu betul-betul panik karena kondisinya saat itu Ami lagi memang
1: pusing
0: apa namanya
1: ya?
0: Pusing karena lagi kurang fit gitu. Okay. Kan.
1: Terus
0: jadi sama-sama bingung. Pilihan lagu itu cuma ada lagu dangdut, sementara di jam itu tidak boleh putar lagu dangdut karena mendekati azan maghrib.
1: Oh, nih, berarti kejadiannya memang sore ya pada saat itu. Ya. Jadi dan kebetulan memang untuk staf kantor itu udah pada pulang semua.
0: Udah pada pulang semua. Ya, ya. Jadi tinggal berdua doang, malah security juga enggak ada.
1: Iya.
0: Kondisinya Ami lagi sakit kan? Takut juga jatuh di situ. Jadi tinggalin aja, kami ketawa-ketawa lupa turunin feeder.
1: Okay.
0: Minta maaf juga sih untuk pendengar Pro1.
1: Tapi dimaklumin sih Ami, apalagi memang kebetulan kemarin itu kan yang berdinas Tami sama Om John ya.
0: Iya betul.
1: Om John. Nah kebetulan nih teman Pro2 ya, Tami kan mungkin kalau siaran bukan pertama kali.
0: Iya.
1: Tapi mungkin untuk siaran secara secara terjadwal itu baru continue ya. Itu mungkin baru bulan ini ya Tami ya, bulan ini, dan juga begitu juga dengan Om John. Nah kebetulan pada saat itu kena satu shift lah ya, dan kita itu di luar ekspektasi kita juga ya, nih ya. Karena kita pikir mungkin kalau Tami kan sebelumnya MD, jadi mungkin lebih paham nih masalah lagu-lagu, masalah air cash ya, untuk pemutaran lagu dan lain sebagainya. Nah kebetulan mungkin karena kondisi Tami pada saat itu lagi gak fit ya kan, jadi ya mau gak mau ya mungkin Tami sama-sama butuh pertolongan sih sebenarnya pada saat itu. Ya Taminya butuh ditolong karena lagi pusing ya kan. Satu lagi butuh ditolong karena
0: lagi bingung. Ya betul.
1: Nah kebetulan juga kejadiannya itu sore. Dan mungkin teman Pro2 yang sempat dengerin ya, ini kenapa kok tiba-tiba siarannya berbeda dari biasanya. Itu bukan kesalahan dari penyiarnya ya, bukan kesalahan dari siapapun. Tapi
0: itu
1: memang
0: di luar kuasa kita ya.
1: Nah itu dia. Jadi buat teman Pro2 yang mungkin bertanya-tanya ya, kok tiba-tiba ada suara Kak Tami sih di Pro2. Ya, jadi terhitung sejak Agustus tanggal 1 kemarin, itu Kak Taminya resmi siaran di Pro2. Jadi jangan tanya lagi nih Faiznya masih tetap di ruang siaran. Cuman mungkin gak siaran kayak kemarin-kemarin.
0: Tapi
1: ya,
0: katanya tadi ada program baru.
1: Nah,
0: bentar lagi kita pasti akan sering ngobrol
1: nah,
0: nih.
1: Itu bisa jadi ya, program baru itu kemungkinan nanti kita gak tahu nih respon dari teman Pro2 nih Tami. Apakah program itu bakal menarik atau mungkin kita malah dihujat
0: kita
1: nih ya.
0: Kita butuh sih surveinya ya.
1: Ya. Jadi mungkin teman Pro2 juga kita mau tahu nih responnya gimana ya. responnya gimana nih teman produ? Apakah mungkin kalian senang dengan kita berdua duet?
0: Atau alah, nggak usah deh gitu.
1: Ya atau nggak usah deh bang, nggak usah siaran deh gitu ya. Ya udah biar Kak Tami aja sendiri, oke nggak masalah.
0: Atau abang aja sendiri.
1: Jangan dong ya. Dan yang pastinya buat teman produ di siang hari ini, jangan cuacanya juga lagi ini loh Tami, lagi gerimis.
0: Ini lagi sendu sih.
1: Lagi gerimis. Padahal masih awal bulan ya Tami ya. Kenapa ini? Kenapa?
0: Ya memang udah waktunya aja hujan turun.
1: Hujan turun ya.
0: Iya.
1: Tapi gak apa-apa sih Tami ya, namanya cuaca itu dinikmati aja. Betul. Di saat panas kita nikmati, di saat hujan juga kita nikmati ya. Nah Tami gimana nih? Nanti siang udah ada rencana mau makan apa nih? Udah ada planning belum? Mungkin
0: planningnya belum ada, tapi alhamdulillah tadi kan karena dapat nasi, nasi yang tadi dibawa belum dimakan.
1: Oh udah disiapin buat makan siang.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, jadi udah ada makan siangnya.
1: Oke, jadi makan siangnya di sini nanti.
0: Iya, begitulah.
1: Oke, yang pasti buat teman pro 2 selamat siang paling baik juga buat kamu yang mungkin lagi dengerin kita di siang hari ini, yang lagi makan, selamat makan ya.
0: Lagi di jalan, selamat jalan.
1: Selamat jalan, selamat berhati-hati.
0: Lagi tidur siang, selamat tidur.
1: Selamat tidur ya, jangan lupa bangun ya. Ya kan, karena memang kalau cuaca kayak gini, Tami paling enak tuh tidur memang.
0: Iya, sama, Abi juga lagi ini kayaknya mau tidur.
1: Kayaknya Tami siap-siap abis siaran mau pulang ya.
0: Iya dong, sebentar lagi jam 14 ya, jam pulangnya.
1: Oke, ya teman pro 2. Nah jadi untuk kamu juga nih teman pro 2, jangan lupa juga nih Tami, kita mau ada bintang radio nih.
0: Iya,
1: ya. Nah apa aja nih Tami untuk teman pro 2 yang mau ikutan, persyaratannya nih bisa dikasih tahu nih.
0: Persyaratannya ini yang pastinya usianya dulu ya nih Pak Is. Jam 16. Usianya 16 tahun sampai 25 tahun. Sayang sekali sih gak bisa ikutan lagi. Per Oktober 2026 nih. Nah yang belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Dan bagi peserta wanita yang tidak sedang dalam keadaan hamil, oh gak bisa juga, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku. Dan siap mengikuti seluruh rangkaian lombanya nih Pak Is.
1: Iya. Oke.
0: Pendaftarannya terus dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus. Oh, masih lama. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id, bukan .co.id ya?
1: Bukan.
0: .id atau langsung datang ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kawai 16 Malabo Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id atau @rrmalabo dan @pro2malabo.
1: Oke.
0: Atau bisa juga hubungi Faiz 0852-7778-3929 atau Kak Eci nomornya 0822-7425-8030.
1: Oke, itu dia ya buat teman pro 2 yang kira-kira kamu punya usia 16-25 tahun per Oktober 2026. Kamu bisa daftar aja dulu nih ya Tami ya, karena memang pendaftarannya dibuka dari tanggal 3 sampai
0: masih ada sekitar 24 hari lagi nih, sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Ya, kok 3 Oktober, tadi Faiz bilang 3 Agustus ya?
0: Iya 30, 3 Agustus ya.
1: 3 Agustus sampai 30 Agustus. Ya, jadi buat teman pro 2 yang punya suara bagus, ataupun mungkin kamu yang pengen coba, boleh gak masalah, gak mesti takut-takut ya Tami ya. Jangan takut-takut nih. Nah Tami sebenarnya mau ikutan tapi gak bisa ya.
0: Iya, udah kelewatan jauh nih usianya.
1: Emang Tami ulang tahun keberapa sih? 40 ya tahun ini ya?
0: Enggak dong, ini ke-17 tambah 11.
1: Berarti berapa sih Tami ulang tahun keberapa sih tahun ini?
0: Tahun 30 tahun.
1: Oh genap?
0: Iya.
1: Bulan berapa nih Tami?
0: Bulan 12.
1: Oh bulan 12.
0: Dia mau kasih bingkisan.
1: Oke, yang mau kasih bingkisan juga.
0: Di bulan 12.
1: Boleh ya. Ya kasih bingkisan boleh ya, tapi jangan jangan ini ya, maksudnya jangan apa sih Tami?
0: Apa?
1: Jangan maksudnya jangan kelewat tanggalnya nih.
0: Oh, iya,
1: gitu. Itu maksudnya ya, kan Tami kan bulan 12 nih.
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Kan masih ada persiapan untuk 3 bulan lagi ya.
0: 4 bulan lagi.
1: Oke. Ya udah nih Tami, kayaknya Faiz cuma tandem sebentar aja ya Tami ya.
0: Oke, terima kasih udah
1: Tami
0: meluangkan waktunya main-main ke studio lagi.
1: Oke, makasih.
0: Oke, ini kita putarkan lagu Tas

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo teman perdua, kami punya informasi menarik nih, terutama buat teman-teman yang penghasilannya diterima setiap hari, seperti pengemudi ojek online, pedagang kecil, atau pekerja harian lainnya. Nah, ternyata teman perdua, BPJS Kesehatan punya program baru yang dinamakan Nadi JKN nih, teman perdua, singkatan dari Menabung Demi Iuran Jaminan Kesehatan Nasional. Sederhananya teman perdua, program ini memungkinkan peserta menabung sedikit demi sedikit setiap hari untuk membayar iuran BPJS Kesehatan. Jadi saat iurannya jatuh tempo, iurannya sudah terkumpul dan tidak terasa terlalu berat lagi nih teman perdua. Program ini ternyata teman perdua memang dirancang untuk membantu masyarakat yang memiliki penghasilan harian agar tetap bisa menjadi peserta JKN yang aktif tanpa harus khawatir dengan pembayaran bulanan. Menurut BPJS Kesehatan, banyak masyarakat sebenarnya sudah sadar pentingnya memiliki perlindungan kesehatan. Hanya saja karena penghasilannya tidak tetap, kadang mereka kesulitan nih teman perdua mengisikan uang dalam jumlah besar setiap bulan. Nah, lewat Nadi JKN ini harapannya pembayaran iuran jadi lebih ringan dan lebih terencana. Menariknya lagi nih teman perdua, program ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk mitra transportasi daring dan pemerintah, yang harapannya semakin banyak masyarakat yang bisa menjaga kepesertaan BPJS Kesehatan tetap aktif sehingga saat membutuhkan layanan kesehatan semuanya sudah siap nih teman perdua. Jadi teman perdua, kalau ada keluarga teman-teman perdua atau tetangga yang bekerja dengan penghasilan harian, informasi ini bisa banget nih dibagikan teman perdua. Siapa tahu program Nadi JKN bisa menjadi solusi agar perlindungan kesehatan tetap terjaga tanpa harus merasa terbebani. Karena kesehatan adalah investasi yang enggak

kalah penting untuk masa depan. Yuk sama-sama kita mulai membiasakan diri merencanakan kebutuhan sejak sekarang. Tetap stay tune di Pro 2 RRI Melaboh 90,3 FM, teman

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ya teman perdua, gak terasa kebersamaan kita di Tepa 2 hari ini sudah sampai di penghujung acara. Makasih tetap mendengarkan Perdua RRI Melabuh 90,3 FM. Nih, makasih buat teman perdua yang sudah setia menemani Tami sepanjang siaran hari ini. Semoga lagu-lagu yang sudah Tami yang kita dengarkan dan informasi yang sudah dibagikan bisa menemani aktivitas serta menambah wawasan teman perdua di siang hari ini. Saya Tami pamit undur diri, tetap semangat menjalani aktivitas, jaga kesehatan, dan jangan lupa luangkan waktu untuk beristirahat di sela-sela kesibukannya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya dengan obrolan yang lebih seru, tentunya informasi yang lebih menarik, dan tentunya lagu-lagu terbaik yang hanya ada di Pro 2 RRI Melabuh 90,3 FM. Saya Tami pamit, terima kasih sudah memilih Pro 2 RRI Melabuh 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

0: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi?
2: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
1: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
2: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
1: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
3: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
4: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW16. Ini dia Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tak semua mimpi dimulai dari kesempurnaan. Ada mereka yang harus berjuang dua kali lebih keras hanya untuk berdiri di titik yang sama. Dipandang sebelah mata, diragukan, bahkan dianggap tak mampu. Namun, dari keterbatasan itu, lahir kekuatan yang tak semua orang miliki. Inilah kisah tentang perjuangan, tentang jatuh dan bangkit, dan tentang langkah yang tak terbatas. Pagi hari, saat sebagian orang masih menikmati waktu, Raka sudah berjuang dengan dirinya sendiri.
1: Kenapa sih? Kenapa sesusah ini? Dulu aku bahkan gak perlu mikir buat lari. Sekarang satu langkah aja kayak mimpi buruk.
2: Kamu jatuh lagi.
1: Iya, lucu ya. Dulu aku yang paling cepat di sekolah. Sekarang jalan aja kayak bayi baru belajar.
2: Kamu masih orang yang sama, Kak?
1: Enggak. Orang-orang sekarang lihat aku beda. Lihat aku kayak orang yang harus dikasihani.
2: Masalahnya bukan di orang lain, tapi kamu mulai percaya itu. Kalau kamu sendiri lihat dirimu gak mampu, jangan harap dunia bakal lihat kamu kuat. Kamu itu atlet, Kak, bukan korban.
1: Langkahmu terlalu kaku. Alia, jaga ritme.
3: Kalau latihan kayak gini terus, mau ikut lomba atau cuma coba-coba?
1: Aku lagi usaha.
3: Semua orang juga usaha. Tapi ini kompetisi, bukan tempat cari simpati.
4: Dim, semua orang punya star yang beda.
3: Iya, tapi finishnya tetap sama.
5: Aku kayaknya gak cocok di sini deh. Semuanya kelihatan lebih kuat.
2: Aku juga dulu ngerasa gitu. Tapi kalau misalnya kita mundur sekarang, kita gak akan pernah tahu sejauh apa kita bisa jalan.
1: Coach, saya takut.
6: Takut apa?
1: Takut gagal lagi.
6: Dengar ya, gagal itu bukan saat kamu kalah. Gagal itu saat kamu berhenti mencoba.
0: Malam hari, saat tubuh beristirahat, pikiran justru tak mau diam.
1: Kenapa aku masih takut? Padahal aku udah sejauh ini.
4: Dari tadi diem aja, kepikiran ya.

0: karena mereka pikir hasil itu segalanya. Padahal proses itu yang bikin kita berubah.
1: Raka, belum tidur?
2: Belum, Bu.
1: Ibu gak pernah nuntut kamu jadi juara. Ibu cuma mau kamu gak berhenti berusaha.
2: Tapi kalau aku gagal lagi?
1: Kalau kamu berani bangkit lagi, itu sudah lebih dari cukup.
2: Cukup! Aku capek! Capek jatuh terus, capek ngerasa gak cukup.
1: Raka,
2: aku selalu tertinggal, selalu kalah, buat apa aku lanjut? Kalau mental kamu segitu doang, mending kamu gak usah ikut lomba.
0: Dim, cukup.
3: Kamu pikir kamu satu-satunya yang capek? Aku latihan pakai satu tangan, Muka. Setiap hari aku juga jatuh, aku juga sakit.
4: Aku bahkan setiap latihan ngerasa aku yang paling lemah di sini.
3: Kita semua punya alasan kok buat berhenti, tapi kita tetap di sini kan? Karena kita milih buat lanjut. Kalau kamu menyerah, silahkan. Tapi jangan bilang perjuangan ini sia-sia. Karena buat kami, ini berarti loh.
5: Kadang kata-kata yang paling menyakitkan justru yang paling kita butuhkan.
2: Mungkin aku gak bisa jadi kayak dulu, tapi aku bisa jadi versi baru yang lebih kuat.
0: Nah, itu baru Raka yang aku kenal.
6: Selamat datang di kompetisi hari ini.
4: Aku takut kali.
3: Takut itu wajar. Berhenti itu pilihan.
7: Kali ini gak ada alasan.
2: Bukan soal menang atau kalah, tapi soal menyelesaikan.
5: Dan mereka pun berlari, bukan hanya melawan lawan, tapi melawan diri mereka sendiri.

0: 사랑하냐?
1: Aku gak terakhir.
2: Bahkan kalau kamu terakhir pun, kamu tetap menang. Karena kamu gak berhenti.
3: Aku hampir nyerah.
4: Tapi kamu gak jadi kan?
3: Karena aku sadar, batas itu cuma ada di pikiran.
5: Hari itu, yang menang bukan hanya mereka yang berdiri di podium, tetapi semua yang memilih untuk tetap melangkah. Meski lelah, meski takut, meski ragu. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi tentang siapa yang tidak berhenti meski ingin menyerah. Demikianlah mini drama atau Sandiwara Radio LPP RRI Melabu dengan judul Langkah Tanpa Batas telah kita ikuti bersama. Dengan Eci sebagai narator, tokoh Raka yang diperankan oleh Nanda, Alia yang diperankan oleh Cynthia, Dimas yang diperankan oleh Dava, Bima yang diperankan oleh Faiz, Nara yang diperankan oleh Fauza, pelatih Arman yang diperankan oleh Arman, Ibu Raka yang diperankan oleh Emma, serta MC atau penyiar yang diperankan oleh Dharma. Kami mohon diri. Sampai jumpa pada mini drama atau Sandiwara Radio berikutnya.

0: Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
1: Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
2: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Roda FM teman terbaik kamu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, senang dan bahagia sekali pastinya untuk edisi siar kita di hari ini. Teman Pro 2, di edisi siar 6 Agustus 2026. Teman Pro 2, untuk informasi waktu ini baru jam 15 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi juga nih, kita lagi diguyur hujan ya. Untuk kawasan Pasir Jambudan sekitarnya lumayan gerimis nih teman Pro 2. Jadi banyak kalian yang hendak beraktivitas pastinya untuk hari ini, selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk persiapan seperti kayak jas hujan, terus juga baju ganti mungkin, terus juga minuman-minuman hangat ya, makanan-makanan ringan mungkin perlu dibawa, karena ketika sampai di tempat aktivitas mungkin nanti udah mager untuk kemana-mana, jadi udah disiapin semua apa yang perlu teman Pro 2. Dan tetap ya terus bersama dengan Anda, kita akan terus mengudara sampai kelar ke jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Baru aja kita lewati tadi program Just More Music dari jam 14 sampai jam 15. Dan juga nanti kita sore ceria seperti biasa, kita akan mulai selepas azan zuhur, azan asar nanti teman Pro 2 ya kan. Untuk azan asar kita hari ini di edisi siar kita di hari Kamis ini teman Pro 2, kita cek dan dicek dulu. Azan asarnya jam 16 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Jadi automatically nanti kita akan mulai sore cerianya jam 16.10 atau jam 16.15 sampai dengan selesai. So make sure juga kalian sudah subscribe channel YouTube kita RRI_Malabo teman Pro 2, terus juga sudah simpan nomor WhatsApp kita di 0811 6877 903. Teman Pro 2, lagu terbaru dari Nona dengan Hong bakal aku play buat kamu. Untuk awal jumpa kita di siang dan juga sore ceria untuk hari ini, stay tune.

Roda FM, teman terbaik kamu, itu dia Nona dengan Hong, teman Pro 2. Kita update dulu informasi tentang Ariana Grande yang harus nge-battle nih teman Pro 2 dengan mental health teman Pro 2, dan dia kabarnya harus berhenti dulu nih setelah debut, setelah dia hiatus nanti, dia setelah tourin dia bakal hiatus lumayan lama. Sebenarnya ada apa sih dengan Ariana Grande teman Pro 2? Memang Ariana Grande itu beberapa waktu terakhir dia itu teman Pro 2 menjadi sorotan publik ya, setelah penampilan dia yang memang agak sedikit menurut netizen itu udah gak sehat lagi gitu loh, udah malnutrisi, penampilannya yang dinilai terlalu kurus teman Pro 2. Nah, berikut informasinya dari rri.co.id teman Pro 2. Selesai tur dunia, Ariana Grande pilih istirahat dari panggung hiburan. Nah, ini informasinya. Penyanyi internasional Ariana Grande memutuskan untuk beristirahat sementara dari berbagai aktivitas yang dihadapi olehnya dari hadapan publik setelah menyelesaikan rangkaian tur konsernya. Keputusan tersebut diumumkan melalui pihak manajemen yang menyebut jeda ini diperlukan agar Ariana dapat beristirahat dengan lebih tenang. Menurut laporan The Hollywood Reporter, teman Pro 2, konser penutup tur dunia Ariana Grande dijadwalkan berlangsung di London pada September mendatang. Setelah itu, penyanyi tersebut akan mengurangi aktivitas di dunia hiburan untuk sementara waktu atau hiatus, teman Pro 2. Manajemen juga menjelaskan meningkatnya perhatian publik terhadap keseriusan atau kehidupan pribadi dan kondisi penampilan yang menjadi salah satu alasan dibalik keputusannya tersebut. Selain itu, Ariana juga dipastikan tidak akan melanjutkan keterlibatannya dalam satu produksi teater West End yang sebelumnya yang telah dia rencanakan. Meski memilih rehat, Ariana Grande juga tetap berkomitmen menyelesaikan seluruh jadwal konser yang telah ditetapkan. Pihak manajemen memastikan informasi mengenai aktivitas atau proyek baru sang penyanyi akan diumumkan kembali setelah masa istirahatnya berakhir. Sementara ada apa ya sebenarnya dengan Ariana Grande? Memang kita ketahui ya teman Bro 2, kalau misalnya Ariana Grande itu dia punya masalah serius dengan kesehatan badannya setelah dia mengalami beberapa mungkin hal yang tidak enak dalam hidupnya gitu ya kan. Jadi dia sekarang jadi kayak malnutrisi gitu teman Bro 2. Jadi dia kurus ya kan, terus juga benar-benar kayak gimana ya, penampilannya tuh benar-benar di luar daripada ekspektasi dari audiens. Jadi makanya aparat netizen, audiens tuh sering banget berkomentar tentang Ariana Grande dan membuat dia itu makin berpikiran gitu loh. Jadi kalau misalnya makin berpikiran kan dia makin gak sehat ya. Nah, itu alasan dia untuk kayaknya dia harus berhenti dulu dari dunia hiburan ini atau hiatus lah gitu teman Bro 2. Kita coba putarkan lagu dari Ariana Grande, judul lagunya itu Hate That I Made You Love Me, teman Pro 2, dan ada beberapa lagu lainnya sudah ada susun rapi di playlistnya Pro FM. Selamat mendengarkan.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Hi, everybody. No cook, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.

90,3 FM Radio RRI Melabuh Teman Terbaik Kamu. Salah satu lagu dari Sal Priyadi, judul lagunya Foto Kita Blur, bakal aku play buat kamu terlintas sejam 15 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Keep in tune.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Radio 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Sembilan puluh koma tiga FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Untuk azan asar, jangan lupa nih teman Pro 2, Anda ingatkan lagi jam 16 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Nah nanti teman Pro 2 selepas azan asar, seperti biasa kita akan ada program sore ceria nih teman Pro 2. Insya Allah nanti narasumbernya akan hadir di sini, teman Pro 2, yang akan kita tanya-tanya nanti seputar prestasinya juga ya. Kalau gak salah tadi itu hubungannya dengan lagu keroncong ya teman Pro 2. Anyway, nanti kita akan tanya-tanya, tapi jam 16 lebih 10 menit ya, karena nanti kita seperti biasa azan dulu, habis itu baru kita akan mulai sore ceria kita pastinya. Teman Pro 2, untuk sekarang ini kita akan coba putarkan lagu religi sambil menantikan kumandang azan asar untuk edisi siar kita hari ini. Salah satu lagu teman Pro 2 dari J-Rock, judul lagunya Assalamualaikum, bakal aku play buat kamu. Tetapi terus bersama dengan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 90,3 FM untuk sekarang ini sudah tiba saatnya azan asar berkumandang wilayah Melabu dan sekitarnya. Nanda bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat asar. Semoga amal dan ibadah yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro2 di sore ceria. Senang dan bahagia sekali pastinya teman Pro2 untuk edisi siar kita Kamis 6 Agustus 2026 di sore ceria mengukir prestasi lagu keroncong di Peksi Mida tahun 2026. Dan Anda gak sendiri, seperti biasa itu sudah ada terhubung bersama dengan kita via Zoom nih teman Pro2. Ada adik kita nih, Muharadian Fahri, ini mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Teuku Umar. Coba kita ngobrol dulu, kita say hello dulu nih bareng dengan Muharadin ya. Muharadin Fahri. Sekalian kita tanya, nickname-nya, nama panggilannya apa nih? Selamat sore, assalamualaikum.
4: Ya, selamat sore Bang Nenda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waduh, lagi di mana nih?
4: Lagi di tempat kerja nih Bang.
3: Lagi di tempat kerja, makanya Zoom kita ya. By the way, kamu nama panggilannya apa ya?
4: Ya, biasa dipanggil Fahri Bang.
3: Fahri, waduh luar biasa. Fahri, ya. Ceritain sedikit dong ke kita tentang keseharian kamu. Terus, kamu masih mahasiswa juga?
4: Iya Bang, benar sekali. Masih mahasiswa aktif.
3: Masih mahasiswa aktif. Boleh dikenalkan ke teman Pro2 sore ceria untuk sore ini sekilas tentang kamu. Silakan Fahri.
4: Oke, sebelumnya terima kasih ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore teman-teman Pro2 Melabu ya. Apa kabar semuanya? Perkenalkan nama saya Muharadin Fahri. Biasa dipanggil Fahri. Saya adalah mahasiswa aktif program studi kesehatan masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Teuku Umar. Ya, keseharian saya pada saat ini yaitu karena libur kuliah ya Bang, saya cari kerja-kerja sampingan di salah satu homestay. Nah, kemudian baru nanti sekitar pertengahan bulan 8 ini mulai aktif lagi kuliah.
3: Oh, udah semester berapa tadi?
4: Ini masuk semester 9, Bang.
3: Semester
4: akhir banget nih.
3: Oh, akhir banget. Tapi udah ini ya, udah luar biasa juga di saat lagi momen kayak libur kuliah kayak sekarang kamu part job gitu ya, ngambil apa namanya kerjaan sampingan gitu ya.
4: Iya, Bang, benar sekali.
3: Oke, luar biasa. Tapi Fahri bercerita tentang FKM sendiri gitu kan Fahri kan? Kalau di FKM itu juga kalian dibebasin untuk mengikuti apa aja kegiatan di luar daripada yang kayak biasanya kan kalau FKM kan Fakultas Kesehatan Masyarakat gitu kan. Terus kalau misalnya kayak kamu pengen nyanyi atau apa itu terserah ke kamu juga gitu, dibebasin juga.
4: Ya, alhamdulillah untung aja dari program studi Fahri sendiri dan juga Fakultas Fahri sendiri sangat-sangat mendukung apa yang Fahri capai dan juga bakat apa yang Fahri
3: miliki gitu ya.
4: Sekarang ini. Nah, alhamdulillah setiap hari tampil nyanyi atau hari ikut lomba nyanyi dari program studi sendiri sangat-sangat mendukung. Mengapa demikian? Karena apabila kita mendapatkan kejuaraan dalam perlombaan tersebut, tentunya itu akan meningkatkan nilai IQ dari program studi tersebut.
3: Oh.
4: Nah, kemudian juga dari fakultas begitu juga, emang saling support gitu. Setiap apa yang ada, setiap prestasi apa yang ada diraih oleh para mahasiswanya sendiri.
3: Oke, berarti kamu memang kayaknya kesehariannya itu selain sibuk kuliah, kamu juga kayaknya emang hobi nyanyi gitu ya Fahri ya?
4: Tapi
3: iya, bercerita tentang nanti mengukir prestasi lagu Keroncong di Peksi Mida tahun 2026. Tapi sebelumnya yang jadi ini nih yang menarik untuk kita bersama gitu kan, Fahri. Kenapa Fahri di lagu Keroncong? Ada background tersendiri atau kayak gimana? Mungkin boleh dicerita ke teman Pro 2.
4: Oke, Bang. Ini sebenarnya Fahri kalau terjun di lagu Keroncong ini baru-baru aja, Bang. Baru sejak tahun 2024. Nah, kemarin itu kan ada diadakannya event Pekan Seni Mahasiswa Daerah pada tahun 2024, ya, Bang. Itu tempatnya di ISB Aceh. Nah, alhamdulillah dari kampus Fahri, Universitas Teku Umar, memberikan amanah dan juga mempercayakan Fahri menjadi salah satu pesertanya di tangkai menyanyi keroncong kategori putra. Hmm. Nah, di situ Fahri sebenarnya masih belum pernah sama sekali mendengarkan musik keroncong dan juga mendengarkan lagu-lagu keroncong. Nah, sebenarnya Fahri basicnya lebih ke dangdut, Fahri.
3: Oke.
4: Sejak tahun 2024 tersebut, Fahri diberikan pelatihan ya kurang lebih selama 1 bulan kalau nggak salah kemarinnya. Situ Fahri diperkenalkan bagaimana lagu-lagu keroncong, musik-musik keroncong, dan terkhususnya Fahri diperkenalkan lagu wajib dan juga lagu pilihan yang akan diperlombakan di lagu di ajang Peksi Mida tahun 2024 kemarin, Bang.
3: Oh, berarti basicnya tuh kamu memang suka nyanyi-nyanyi, salah satunya genrenya tuh dangdut kayak gitu, Fahri ya? Oke.
4: Okay.
3: Iya, Fahri, kamu ingat nggak kapan awalnya kamu suka nyanyi, terus juga genre dangdut, terus lomba yang pertama kali kamu ikutin tuh di usia yang keberapa?
4: Nah, Bang, kalau Fahri sebenarnya kalau lomba ini baru mulai berani ikut lomba di sejak SMA.
3: SMA. Nah,
4: tapi kalau suka dengar lagu-lagu dangdut atau musik-musik dangdut itu mulai sejak kecil, Bang, dari bangku SD. Nah, kemudian Fahri dari sejak SD itu sampai SMP belum berani untuk ikut lomba di bidang tarik suara. Nah, kemudian nih pas kali di SMA ada ekstrakurikuler yang salah satu tangkai lombanya yaitu tangkai lomba vokal solo. Nah, di situ Fahri mulai memberanikan diri dan alhamdulillah Fahri mendapatkan kalau nggak salah kemarin 203 ya, Bang.
3: Oh.
4: Nah, kemudian terjun ke bangku perkuliahan, di situ juga Fahri mulai ikut-ikut nyanyi, ikut paduan suara juga di Universitas Teku Umar, kemudian ikut nyumbang-nyumbangkan lagu kalau ada expo nih di kampus. Kemudian juga Fahri mulai ikut lomba-lomba nyanyi, kayak ada lagu daerah, lagu dangdut, dan juga genre pop. Di situ alhamdulillah juga salah satunya Fahri pernah mendapatkan juara.
3: Oh, luar biasa. Berarti memang udah suka dan juga sudah senang dengan nyanyi itu dari SD. Cuman berani untuk ikut-ikut lombanya pas SMA, seperti itu. Berarti dari SMA sampai kuliah kamu aktif ya ikut lomba. Minta Radio udah pernah ikutan belum, Fahri?
4: Minta Radio belum, Bang. Belum berani.
3: Belum berani. Waduh, ini tahun ini ada Minta Radio nih. Rencana ikutan gak nih, Fahri? Tapi tadi kan Bang Nanda dengar juga kamu kan selain dangdut, kamu juga ternyata pernah menang juga di lagu-lagu pop kayak gitu ya, Fahri ya?
4: Iya, Bang.
3: Iya, gak ada rencana. Iya,
4: insya Allah ikut lah, Bang. Walaupun kalau di lagu popnya agak-agak kurang ini, kurang menguasai kali.
3: Tapi Fahri, balik lagi ke cerita kampus, kamu di Fakultas Kesehatan Masyarakat itu di bagian mana? Karena di FKM kan ada beberapa jurusan ya, kalau Bang Nanda nggak salah dengar.
4: Iya, Bang. Kalau Fahri sendiri, Fahri di program studi kesehatan masyarakatnya, Pak.
3: Oke, maksudnya nggak ada jurusan lainnya kayak spesifik di bagian apa? Memang Fakultas Kesehatan Masyarakatnya gitu?
4: Iya, Fahri kan di Fakultas Ilmu Kesehatan, program studi kesehatan masyarakat.
3: Oh.
4: Nah, di program studi ini Fahri mengambil peminatan pendidikan kesehatan ilmu perilaku.
3: Kesehatan.
4: Karena di program studi kesehatan masyarakat ini ada beberapa peminatan yang dibang. Nah, namun Fahri mengambil di promosi kesehatan ilmu perilaku.
3: I see. Oke. Okay. Nah, cerita tentang lagu Keroncong. Ya kan, nanti juga Bang Nanda kayaknya pengen denger juga nih sebenarnya kalau Fahri nyanyi lagu keroncong dikit itu kayak gimana gitu. Tapi sebelumnya kamu asli di mana, Fahri? Apa ada mungkin mix dengan daerah lain? Kamu aslinya asli Aceh kah atau dari kota mana?
4: Nah, Fahri aslinya dari Kabupaten Simulbang, tepatnya di Kecamatan Simul Tengah, Desa Kampung Ayu. Fahri memang asli orang Aceh di Kabupaten Simul.
3: Asli orang Aceh belum tentu nggak bisa nyanyi lagu keroncong ya, Fahri ya?
4: Ya, benar sekali.
3: Jadi, cerita tentang Peksimida, lagu keroncong di 2026, boleh diceritain nggak ke kita kayak proses kamu ikut lombanya, terus di mana sampai kamu menang itu, Fahri? Halo, Fahri, masih bisa dengar? Halo? Oh ya, headsetnya mungkin Fahri, headsetnya. Oke, kita mau tanya-tanya tentang Peksimida lagu keroncong, prestasinya. Udah bisa didengar, Fahri? Headset Bluetooth-nya mungkin dicopot dulu. Ah ya, itu kedengeran cuman nggak kena ke headset Bluetooth-nya, Fahri. Oke, dimatiin dulu mungkin Bluetooth-nya boleh? Iya, udah dimatiin Bluetooth-nya, Fahri? Oh iya, kecil banget suaranya, Fahri. Sudah?
4: Iya, Bang.
3: Ah, nah ini udah gede suaranya. Fahri, boleh diceritain ke kita nggak tentang lomba Peksimida tahun 2026 yang lagu keroncong? Kayak proses kamu ikut lombanya sampai kamu menang, kayak gitu.
5: Ya tentunya Fahri ikut lomba, tangkai lomba menyanyi keroncong putra ini pada tahun 2026. Sebenarnya Fahri karena sudah mendapatkan pengalaman sebelumnya nih Bang di tahun 2024 ya. Nah di situ sepertinya pada tahun 2024 itu Fahri masih belum terlalu menguasai sih bagaimana cara menyanyi lagu keroncong, bagaimana tekniknya. Namun di situ Fahri mengevaluasi diri bagaimana apa kekurangan Fahri dalam bernyanyi keroncong tersebut. Namun beberapa bulan sebelum adanya pelaksanaan Peksimida pada tahun 2026 ini, Fahri mulai ini lebih berlatih bagaimana tekniknya, bagaimana ornamen cengkok yang ada di lagu keroncong ini. Nah di situ Fahri mulai berlatih-latih secara mandiri. Namun di samping itu ada juga pelatih Fahri atau coach vokal Fahri di bidang tangkai menyanyi keroncong, ada Pak Yudi ya. Nah di situ juga beliau melatih Fahri dan juga membimbing Fahri bagaimana cara bernyanyi keroncong tersebut. Dan alhamdulillah juga pada saat perlombaan Fahri tampilnya lancar, alhamdulillah ya, berkat support dari keluarga, semuanya teman-teman, para ofisial dari kampus, khususnya dari pelatih, alhamdulillah Fahri lancar dan juga kemarin bisa mendapatkan kejuaraan dari lomba keroncong tersebut.
3: Waduh, luar biasa. Karena nggak pernah tahu juga sebelumnya kamu kan tentang keroncong, tapi udah pernah ikut di tahun 2024 rupanya, seperti itu ya?
4: Iya Bang.
3: Oke, tapi kalau misalnya cerita tentang lagu keroncong, nanti Bananda pengen dengar sedikit aja ya kamu nyanyi lagu keroncong. Tapi jujur kita penasaran sekali dengan apa yang dilombakan ini, Fahri. Ini diadakan di mana kemarin itu Peksimidanya?
5: Kalau tahun 2026 kemarin yang baru-baru aja ini di Universitas Yang Kuala Bang.
3: Oh, di Banda Aceh, di UNSIA.
5: Iya.
3: Oke, okay. Nah yang ikut lagu keroncong itu ada kayak berapa orang? Habis itu kamu saingannya dengan siapa aja? Kayak gitu, boleh dicerita ke kita?
5: Nah kalau kemarin tuh ya pada yang baru-baru ini ada 5 orang putra dan juga 5 orang putri. Namun di situ juga gini Bang, apa itu setiap masing-masing peserta ini memiliki karakteristik dan juga kelebihannya masing-masing. Nah di situ Fahri udah mulai pesimis nih, kayaknya nggak dapat juara atau belum rezeki lah. Namun di situ juga Fahri tetap berusaha berdoa dan juga berusaha tetap menampilkan yang terbaik. Walaupun di pikiran Fahri, mungkin para saingan-saingan Fahri atau peserta lomba dalam menyanyi keroncong tersebut memang memiliki kelebihan-kelebihannya yang mungkin di atas Fahri lah gitu kelebihannya. Namun Fahri tetap optimis dan juga berdoa. Nah, di situ juga para pesertanya emang para talenta seni atau juga seniman atau penyanyi juga dari berbagai universitas-universitas yang ada di Provinsi Aceh ini, Bang.
3: Tapi jujur, kayaknya sesuatu hal yang baru, tantangan yang baru ya, ketika ada lomba nyanyi lagu keroncong yang notabene itu kan kayak bukan, apa namanya, yang pertama bukan culture-nya Fahri. Fahri kan tadi cerita dari Simulu Tengah ya, kalau nggak salah ya. Simulu Tengah?
5: Iya, Bang.
3: Iya, jadi kan kayak bukan culture-nya kita sebenarnya, tapi akhirnya kita bisa mempresentasikan lagu itu. Kamu punya kesusahan tersendiri nggak? Kalau misalnya nyanyi lagu dangdut, nyanyi lagu pop, sama nyanyi lagu keroncong. Apa-apa aja.
5: Bagaimana, Bang?
3: Punya kesusahan tersendiri nggak ketika nyanyi lagu pop, lagu dangdut, dan lagu keroncong?
5: Ya tentunya karena lagu keroncong ini baru-baru aja Fahri kenal dan Fahri kuasai. Sebenarnya memiliki tingkat kesulitannya emang agak sulit juga sih, susah-susah gampang. Karena itu teknik bernyanyi keroncongnya tuh karena emang belum pernah kita kuasai, emang belum pernah kita dengar. Apalagi berbagai ornamen yang ada di lagu keroncong ini. Tentunya okay. Itu emang jarang sekali kita dengar dan sejak kecil pun Fahri emang gak pernah dengar lagu keroncong ini. Namun juga itu Fahri apa itu karena adanya ini apa itu pelatih Fahri pada saat kemarin. Dan juga Fahri juga sering-sering mendengar lagu keroncong. Karena kemarin juga ada salah satu juga pelatih bernyanyi di salah satu kampus Fahri, di kampus Fahri. Katanya kalau Fahri ingin lebih menguasai lagu keroncong, maka sering-seringlah dengar lagu keroncong tersebut. Setiap hari harus dengar-dengar lagu keroncong tersebut. Gak boleh lagi dengar-dengar lagu dengan genre yang lain, apalagi lagu dangdut. Nah, di situ Fahri juga harus tetap berusaha untuk setiap hari minimal satu kali mendengar lagu keroncong. Apalagi lagu wajib yang akan nanti diperlombakan pada saat Piksinida ini. Oh. Namun walaupun di samping itu, Fahri entah kenapa Bang tetap juga masih kadang-kadang nyanyi dangdut gitu kan, emang udah basicnya di situ.
3: Tetap terbawa gitu, ya.
5: Lagu keroncong.
3: Oke. Fahri, bisa nyanyiin sedikit enggak lagu keroncong kemarin yang kamu ikuti yang akhirnya jadi lagu pemenang kamu gitu loh. Dikit aja untuk kita semua di sini.
5: Iya, bagaimana, Bang?
3: Boleh nyanyi sedikit lagu keroncongnya yang kamu bawakan kemarin di Peksimida 2026 ini?
5: Oh, boleh, Bang. Ini apa ya lagu Super Cik Nyala Api ya?
3: Oke, silakan. Oke, kita nyimak nih.
5: Sedikit aja.
3: Kita simak sama-sama ya.
5: Ya. Kabut hitam membayang

0: Nah, kurang lebih seperti itu loh.
1: Tepuk tangan dulu dong. Jarang-jarang kita dengar apa nyanyi lagu keroncong live kayak gini ya, teman Pro 2 ya. Tapi Ferry luar biasa loh. Itu bisa diceritain nggak ke kita, lagunya tuh bercerita tentang apa, judulnya apa, makna dari lagu itu apa?
0: Itu maknanya yaitu lagu perjuangan. Ini ceritanya walaupun ada cuman sepercik nyala api, namun kita juga tetap harus tetap semangat untuk berjuang, harus tetap semangat untuk bertahan. Nah, itu makna lagunya lebih ke perjuangan sih, Bang.
1: Oh, lebih ke perjuangan. Berarti kayak lagu-lagu ini juga ya, ada unsur-unsur kayak kebangsaan gitu juga ya, perjuangan dan lain-lain ya, gitu, lagu yang penuh makna. Kalau di Peksimida itu memang cabang-cabang diperlombakan, lagu-lagu yang diperlombakan itu emang sudah ditentukan, Fahri?
0: Iya, bagaimana Bang?
1: Lagu-lagu yang diperlombakan itu memang sudah ditentukan, seperti itu ya Fahri?
0: Iya Bang, benar sekali. Itu lagu-lagunya memang sudah ditentukan oleh BPSMI Indonesia. Nah, di situ sudah ditentukan apa saja lagu wajib yang akan dibawakan, apa saja lagu pilihannya, apa saja persyaratannya, dan juga bagaimana aspek penilaiannya.
1: Luar biasa. Fahri, ada nggak agenda kegiatan lomba yang akan kamu ikuti ke depan selain Bintang Radio RRI Melabuh?
0: Nah, sepertinya Fahri, kalau ikut lomba sepertinya baca-baca dulu ini Bang, apa itu... Dengar-dengar info dulu kalau ada misalkan info perlombaan Fahri ikut, apalagi yang emang genre Fahri gitu.
1: Emang genre Fahri, yaudah. Nanti tolong ya disampaikan ya ke teman-teman, pasti kan kayak Fahri sendiri sebagai seorang penyanyi juga, mahasiswa juga, pasti punya banyak teman-teman yang yang berkecimpung di hal yang sama, kayak lomba nyanyi atau apalah segala macam. Nanti tolong dipromosikan, RRI lagi buka penerimaan Lomba Bintang Radio Indonesia, nanti suruh cek Instagramnya RRI ya.
0: Oke, Bang.
1: Fahri, pesan-pesan kamu dong untuk generasi muda untuk saat ini yang sekarang juga mungkin banyak yang ikut lomba, ada yang menang, ada yang belum menang juga, belum punya kesempatan untuk menang. Apa yang harus kira-kira kita lakukan dan apa yang Fahri pengen sampaikan ke teman-teman di luar sana? Generasi muda, kamu kan Gen Z kan? Gen Z dong ya?
0: Iya Bang.
1: Iya, apa nih pesan-pesan untuk Gen Z di luar sana?
0: Oke, pesan-pesan Fahri sih kepada para teman-teman semuanya, jika menang kalah itu sudah biasa. Walaupun kita kalah atau dalam tanda kutip, itu belum rezeki kita untuk menang. Maka dari itu kita tidak perlu bersedih, maka kita perlu mengambil hikmahnya. Tentunya di setiap kekalahan itu kita mendapatkan pengalaman. Nah, di situ kita dapat mengevaluasi diri kita, bagaimana cara meningkatkan diri kita, kualitas kita bernyanyi. Nah, dari situ juga kemudian ketika kita mendapatkan juara, itu merupakan suatu bonus yang ada bagi diri kita yang kita dapatkan. Namun di samping itu, suatu juga pengalaman dan juga suatu motivasi dan juga cara belajar kita yang lebih giat, itu menjadi suatu momen atau suatu pengalaman yang sangat baik bagi diri kita. Nah, untuk teman-teman semua di sana yang akan berjuang, yang kalah atau yang belum menang atau yang sudah menang juga, tetap semangat, jangan berkecil hati jika kita belum mendapatkan rezeki. Dan juga bagi yang mendapatkan juara, jangan terlalu bersukaria. Nah, kita tetap harus tetap belajar. Dan juga terkhususnya bagi lagu keroncong, ayo para kalangan generasi muda, mari kita lestarikan lagu keroncong ini. Ini merupakan salah satu lagu yang ada di Indonesia loh. Maka dari itu, ayo kita lestarikan, ayo kita sukai lagu keroncong, ayo setiap hari kita bernyanyi keroncong, ayo kita dengarkan lagu keroncong. Maka dari itu, seperti kata pepatah dari Kabupaten Semelu, angaten ita itayahai. Kalau bukan kita, siapa lagi? Angaten dumaar engkan hai. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
1: Aduh, tepuk tangan dulu dong. Maknanya luar biasa tadi. Apalagi pakai bahasa Semelu ya. Tiba-tiba langsung gak ngerti kita semua. Untung ada translate-nya ya. Fahri, salam untuk semua teman-temannya. Thank you banget udah gabung bareng kita di Sore Ceria untuk hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Karena memang lagi kerja juga nih kayaknya ya. Kalau enggak bisa ke studio langsung ya. Fahri, terima kasih ya. Semoga suatu saat nanti bisa langsung datang ke studio, kita live di studio. Jangan lupa disebarin, Bintang Radio Melabuh udah buka ya.
0: Oke, Bang.
1: Makasih Fahri, assalamualaikum.
0: Bang.
1: Bye.
0: Ya, terima kasih.
1: Sama-sama. Oke, terima kasih teman Pro 2 sudah ikut adoin bareng kita dan mendengarkan cerita-cerita yang unik, menarik juga di sore ceria pasnya untuk hari ini bareng dengan Fahri. Tadi luar biasa banget, walaupun dari Aceh dan Semulu Tengah, tapi Fahri bisa menguasai lagu keroncong dan menang di Lomba Faksimida tahun 2026 di Unsia. Sampai ketemu di sore ceria lain waktu teman Pro 2, kita pasti akan banyak banget cerita-cerita yang bagus, menarik, unik dan menarik ya, prestasi-prestasi yang bagus akan kita coba blow up ya, akan kita expose pastinya di setiap hari Senin sampai dengan Jumat sore ceria, setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 16 sampai dengan selesai. Nanda pamit untuk kali ini, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melabuh, Facebook Prodo RRI Melabuh.

0: sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasijambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh.

90.3 FM Pro RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Thank you banget untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Anda, teman Pro. Untuk informasi waktu nih, sudah jam 17.36 menit waktu Indonesia Barat. Enjoy your song, teman Pro.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buat
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain bertambah.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya
1: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia. Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
11: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Taf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, Aku Bukan

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
0: Kategori Pop Daerah. Lagu Minang, Sansaro.
2: Iyalah ini, gentarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
3: Kicir kicir, ini lagunya. Lagu lama yang kuat dan jatuh.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
4: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio, langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane me kepasan si mane, kawasan tempat.

mendaftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawai 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

0: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang masih tune in bersama dengan Anda, teman Pro 2. Untuk informasi waktu sudah jam 18.20 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, berikut ada informasi. BPBD Aceh Barat evakuasi pohon tumbang di jalur Melabuh Banda Aceh. Berikut informasinya. Prodfm.co.id Melabuh, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat bergerak cepat mengevakuasi pohon tumbang yang menutup badan jalan nasional Melabuh Banda Aceh di Kampung Lok Bubun, Kecamatan Samatiga, Kamis 6 Agustus 2026 hari ini. Pohon tumbang akibat angin kencang tersebut sempat mengganggu arus lalu lintas, teman Pro 2. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengatakan pihaknya menerima laporan dari masyarakat sekitar jam 11.50 waktu Indonesia Barat terkait adanya pohon tumbang yang melintang di badan jalan. Menindaklanjuti laporan tersebut, BPBD langsung mengerahkan tim reaksi cepat atau TRC yang terdiri atas 7 personel dengan dukungan 2 unit chainsaw dan juga 2 unit kendaraan double cabin untuk melakukan proses evakuasi. Dia juga menyampaikan proses penanggulangan berlangsung selama kurang lebih 1 jam dan berhasil diselesaikan pada jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, Ronald mengimbau masyarakat yang melintas di ruas jalan Melabuh Banda Aceh, khususnya di kawasan Kampung Lok Bubun, agar tetap meningkatkan kewaspadaannya, teman Pro 2. Dan juga pasalnya di lokasi kejadian masih terdapat tiang listrik yang ikut tumbang dan melintang di sebagian badan jalan. Saat ini penanganan terhadap tiang listrik tersebut masih dilakukan oleh petugas PT PLN. BPBD Aceh Barat juga mengingatkan untuk masyarakat berhati-hati saat berkendara, terutama ketika cuaca ekstrim disertai dengan hujan dan angin kencang, serta segera melaporkan apabila menemukan potensi bencana yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan maupun warga sekitar, teman Pro 2. Pada FM teman terbaik kamu, ada lagu dari Jungkook dan juga Lato. Judul lagunya Seven bakal Anda play buat kamu. Terintasi jam 18.20 waktu Indonesia Barat.

0: Produe FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produe Melabuh, Facebook Produe RRI Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasijambu, KW16. Ini dia, Produe.

0: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

Baik, 90,3 FM Prodo RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Untuk sekarang sudah tibasannya azan maghrib berkumandang wilayah Melabuh dan sekitarnya. Nanda yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga amal dan ibadah yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Hanya Nanda pamit undur diri dari ruang simak teman Pro 2. Dan selanjutnya kita akan ikuti Pro 2 Music Live Chat bersama dengan Pro 2 Cek, dirilis di Pro 2 se-Indonesia. Nanda pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat yang ditemenin sama gue lagi tentunya. Ada ini teman temen lo di malam hari ini dan bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya selama 1 jam ke depan nih. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia dimanapun lo berada? Gue berharap lo baik-baik aja di hari Kamis ini, tanggal 6 ya. Ini udah memasuki minggu kedua dan ketiga, menjelang minggu ketiga ya. Untuk bulan Agustus tentunya ya. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan malam hari ini seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita malam hari ini, yang dimana kita bakal ngobrol nanti melalui Zoom ya, dengan seseorang yang berasal dari Surabaya. Widih. Dan dia juga baru aja ngerilis single terbaru yang ini juga menarik dibahas sih. Mungkin buat lo semua para perantauan ya kan, ini kayaknya bakal cocok banget buat lo semua teman Pro 2. So, pastiin lo cari tempat terbaik buat dengerin obrolan gue sama seseorang malam hari ini barengan sama Bara Nagata ya. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya juga, kasih pertanyaan ke Bara, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-801-05 tentunya ya. Alright, don't go anywhere, cause I'll be back after this one, teman Pro 2. So stick around di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Dan malam hari ini tentunya masih ditemani sama gue, Editama. Dan sekarang kita sudah terhubung di Zoom barengan sama Bara Nagata. Halo.
1: Halo.
0: What's up, bro?
1: Teman pro 2.
0: Hey, seru. Gimana kabar, Mas Bara?
1: Alhamdulillah, Mas Edit. Tadi sebelumnya udah kenal juga namanya Mas Edit.
0: Betul. Kita ngobrol dikit.
1: Semoga Mas Edit juga sehat.
0: Amin. Sekarang berarti posisi lagi di Surabaya berarti ya?
1: Betul, Surabaya. Tapi tepatnya di Gedangan.
0: Gedangan.
1: Yang tahu Gedangan?
0: Benar. Kita anggap aja Surabaya lah ya.
1: Yes, anggap aja Surabaya.
0: Karena banyak juga orang situ yang bilangnya Surabaya gitu. Tapi Surabaya mana? Di sini sih. Benar-benar. Itu sering terjadi. Gitu ya. Sering terjadi di kota-kota besar. Kalau aku bilang ini Surabaya Coret gitu.
1: Yes, benar-benar. Surabaya Coret. Betul. Ada tulisannya soalnya Surabaya Coret kok.
0: Surabaya Coret. Benar. Alright. Bara Nagata, ini ya, kita malam ini bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Bara tentunya yang baru aja ngerilis ya. Single terbaru.
1: Betul banget.
0: Ini jadi single keberapa berarti, Mas?
1: Kalau single sebenarnya kedua.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya single pertamanya dulu udah cukup lama banget di 2023.
0: Oh.
1: 2023 itu single pertama, terus vakum cukup lama. Mm-hmm. 2026 kemarin itu kebetulan waktu menikah, alhamdulillah.
0: Oh, wow.
1: Itu untuk kado lah, kado untuk istri bikin EP gitu.
0: Wih, seru. Tapi apa yang bikin itu kan sempat jeda berarti kan rilis lagu kan 2023 yes. Sampai 2026 ya berarti baru rilis lagi ya. Kenapa ada jedanya, Mas? Lagi bosen bikin lagu atau kenapa nih?
1: Mungkin lebih ke ini, aku ini suka banget produksi musik itu kan sendiri ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi termasuk pre-production, pra-produksi sampai post-produksi sampai mixing mastering itu sendiri gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada ego tersendiri itu yang merasa belum tercukupi tuh beberapa tahun itu.
0: Benar.
1: Gitu. Benar juga. Waktu masih pacaran itu lagi jalanin bisnis lah, bisnis.
0: Oh, oke. Okay. Ada kesibukan lain lah ya.
1: Yes, betul. Benar. Tapi masih nulis.
0: Masih nulis tapi tetap jalan ya nulisnya ya. Oke. Halo? Aman kah suara? Halo, selamat malam. Alright. Okay, sepertinya ada kendala nih dari Mas Bara. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita bakal ulik-ulik lagi tentunya ya, teman Pro 2, buat kamu yang malam hari ini ya pengen seru-seruan, pengen bertanya gitu kan, tentang lagu terbarunya nih.
1: Cek,
0: yang
1: cek.
0: Halo, selamat malam. Apakah sudah bisa tersambung?
1: Halo. Sorry.
0: Alright.
1: Maaf.
0: Oke. Aman.
1: Kayaknya ada something ya.
0: Iya, sorry, biasalah ya. Namanya juga.
1: Tadi sampai mana ya?
0: Tadi sampai setelah apa, ada bisnis ya, karena 2023. Ah,
1: betul.
0: 2026 sempat jeda nih, ada bisnis.
1: Tapi masih nulis kok, masih nulis itu yang aku rilis di EP itu.
0: Oke, okay, itu gitu. Berarti EP dirilis 2026 juga berarti?
1: Bulan Februari.
0: Oh, bulan Februari. Tapi beda sama single Tak Tersampaikan ini.
1: Beda.
0: Oke, okay. Berarti yang kemarin itu jadi EP perdana ya?
1: Yes, EP perdana.
0: Wih, seru.
1: Terus rilis lagi ini single lah.
0: Benar-benar.
1: Ya, semoga kalau bisa album ya.
0: Amin. Tapi kalau ngomongin musik gitu, dari dulu emang udah main musik kah? Atau kapan nih pertama kali kenal dengan musik tuh kapan?
1: Pertama kenal musik itu sebenarnya udah dari kedua orang tua itu memang basicnya cukup di seni ya.
0: Oke. Okay,
1: jadi okay, aku okay. Pertama kali belajar main musik itu mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD.
0: Wow. Sangat bisa dibilang lumayan dini ya buat main musik ya.
1: Lumayan dini, lumayan beruntung juga ya. Kalau misalnya di dunia musik punya orang tua udah nyuruh main musik gitu tuh. Gitu.
0: Bener, kadang apa ya, kayak sesuatu yang mungkin kita kerjakan sekarang adalah itu kesukaan orang tua juga dulu ketika mungkin kita masih kecil gitu kan. Kayak betul, diracunin betul. Gitu kan.
1: Mungkin mungkin lebih ke cita-cita orang tua yang belum tersalurkan kali ya, okay, di masa mudanya mereka ya.
0: Oh iya,
1: wow. Jadi ke anaknya gitu ya kali ya.
0: Iya, bisa jadi sih, bisa jadi juga gitu kan. Gitu. Tapi emang pada akhirnya juga suka dengan musik gitu kan, tanpa paksaan.
1: Cinta banget sih, jatuhnya sekarang cinta banget
0: lah. Alright. Berarti pas umur 2 SD, 2 SD tadi, benar?
1: Kelas 2 SD.
0: Kelas 2 SD itu pertama kali apa, belajar gitar kah? Atau denger musik
1: awalnya,
0: aja
1: awalnya awalnya piano dulu.
0: Oh, piano dulu. Oke. Oke.
1: Cuman mungkin aku orangnya kurang suka dengan musik yang terlalu fundamental ya, klasik.
0: Bener,
1: gitu ya.
0: Bener.
1: Jadi kan kayak aduh, boring sekali. Akhirnya itu stop tuh. Jadi sebenarnya aku lanjut lagi main musik itu main gitar. Itu aku minta ke orang tua. Jadi orang tua itu sebenarnya udah hopeless ini.
0: Wah,
1: kayaknya anak-anak kita kayaknya gak main musik deh mah gitu. Bapak yang bilang gitu. Tapi di kelas 4 SD itu aku tiba-tiba minta tuh.
0: Oke.
1: Okay. Aku minta gitar dong, gitar akustik bisa nggak? Itu pengen belajar gitar. Serius? Belajar ya.
0: Oke. Okay. Akhirnya les juga. Akhirnya les juga. Tapi bukannya les pertama kali belajar juga harusnya klasikal dulu nggak sih?
1: Nah, kebetulan dapet guru itu yang orangnya gini. Kamu pengen belajar lagu apa gitu?
0: Oh, oke. Okay.
1: Awal itu aku belajarnya lagu-lagu yang aku suka tuh.
0: Oh,
1: main lagu, pengen ungu pak gitu, ungu The Massive gitu-gitu tuh belajar terus ya.
0: Iya, iya, iya, iya sih. Itu seru sih, itu seru, seru sih,
1: seru-seru
0: tuh. Bener-bener. Karena ya balik lagi kalau mungkin piano emang fundamental banget kan dari nada segala macam, chord segala macam. Kadang kalau belajar gitar kita les juga itu belajar dari klasikal dulu kan.
1: Juga.
0: Bener. Tapi ini akhirnya dapat ya guru yang ngajarin kayak bebas mau lagu apa diajarin gitu ya. Wow. Yes. Seru, itu seru, seru, seru, seru.
1: Kayaknya udah jalannya Tuhan kali ya.
0: Bener, bener, bener, bener, bener, bener. Bener. Tapi okay, itu kan belajar gitu ya. Tapi setelah itu pernah ngeband dulu kah atau emang udah solo aja gitu rilis lagu?
1: Oh, ngeband. Dulu ngeband sih, aku juga pejuang festival kalau di Surabaya tuh lomba-lomba musik. Aku musik rock dulu.
0: Wow, seru. Jadi, seru, seru. Apa dulu main gitar kah atau udah nyanyi dari dulu?
1: Aku main gitar aja.
0: Oh, main gitar aja. Oke. Okay. Terus pertama kali nyanyi itu kapan tuh? PD buat nyanyi itu kapan tuh?
1: Sebenarnya sampai sekarang belum berani PD ya nyanyi. Cuman sebenarnya triggernya itu awalnya John Mayer namanya.
0: Oh iya, iya. Gokil sih John Mayer, gokil sih.
1: Oke. Itu dari sejak SMP itu kebetulan banyak ketemu senior-senior di musik itu. Betul. Coba dengerin nih John Mayer. Oke. Akhirnya ternyata keracun tuh. Belajar vokal awal dari situ.
0: Oke, belajar vokal. Tapi itu juga sembari dengan belajar nulis kah? Atau mungkin nulis ada fase berikutnya nih?
1: Belum.
0: Oh, belum ya. Waktu belum itu juga, belum ya.
1: Iya. Jadi bertahapnya agak panjang sih. Mungkin aku belajar nulis itu dari umur 19 kayak 2019-2020 lah.
0: Gitu. Itu pertama kali nulis tuh. Nulis pertama lirik berarti nulis. Ya. Alright. Itu dirilis gak tapi? Tulisan pertama enggak. Itu. Oh, enggak ya? Enggak. Kenapa dirilis bro?
1: Untungnya didengerin terus ya. Jadi tiap hari aku dengerin makin cringe, makin sampah, makin
0: iya sih.
1: Oke, enggak jadi deh
0: gitu. Oke. Bener sih. Mungkin apa ya, kayak ketakutan orang-orang yang mungkin nulis lagu gitu adalah rasa cringe-nya itu gitu kan. Yeah. Bener kan? Tapi gimana akhirnya mungkin setelah menulis 1 2 3 lagu gitu kan, akhirnya berani rilis pertama kali single tuh. Kenapa tuh akhirnya?
1: Mungkin karena aku nulis dari 2019 ya. Aku rilis pertama 2023. Kayaknya 2023 ke 2019 itu
0: lumayan tuh.
1: Terlalu panjang ya untuk rilis tuh gitu.
0: Iya, yeah, yeah.
1: Ya udah deh rilis deh.
0: Oke.
1: Terlalu buang-buang banyak waktu.
0: Ya tapi kan dengan pengalaman akhirnya nulis banyak didengerin kayaknya kurang, nulis lagi didengerin kayaknya kurang, tapi akhirnya 2023 rilis lah gitu ya. Alright.
1: Tapi kadang ego juga kan jadi ya, kita ini
0: bener
1: anu nggak maju nggak gitu ya, manusia ya.
0: Bener namanya juga manusia, ada ego tersendiri yang kayaknya rilis dah gitu. Alright. Oke, long story short, akhirnya di 2026 ini di bulan Juni berarti ya. bulan tuh, Juni ya.
1: Bulan Juni.
0: Bulan Juni ngerilis single terbaru. Berjudul Tak Tersampaikan. Alright, ini menarik nih. Mungkin buat teman Pro 2 bisa menginterpretasi dulu dari judulnya dulu nih. Kira-kira Tak Tersampaikan ini bercerita tentang apa nih? Dan buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini bakal kita ngobrol-ngobrol lagi, ulik soal single terbarunya Tak Tersampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara. Alright, sekarang kita ngobrolin soal single terbarunya. Ini yang baru dirilis ya sekitar 2 bulan, sebulan lebih lah ya. 2 bulan, hampir 2 bulan ya.
1: Yes.
0: Nih ada tak tersampaikan.
1: Mau 2 bulan harus.
0: 2 bulan ya. Iya, bener. Udah Agustus ya, sekarang ya.
1: 2 bulan.
0: Cepet banget rasanya ya, udah Agustus aja nih
1: bulan.
0: Wah, gokil. Gimana bro, tak tersampaikan ini jadi single yang baru rilis 2026. Gimana rasanya akhirnya tak tersampaikan ini bisa tersampaikan ke pendengar semuanya?
1: Agak bingung juga ya.
0: Bener.
1: Tahu lagu tak tersampaikan? Gak tahu dong, kan gak tersampaikan gitu. Ada yang bilang gitu.
0: Bener.
1: Kepikiran juga.
0: Bener. Gimana bro rasanya bisa ngerilis single ini?
1: Alhamdulillah happy sih. Walaupun lagunya sebenarnya ini udah boleh dibahas ya lagunya.
0: Boleh silakan. Bercerita tentang apa
1: walaupun,
0: nih?
1: Walaupun lagunya sebenarnya tentang duka, tapi
0: okay.
1: Aku sebagai penulis dan yang mengerjakan juga happy sih akhirnya. Egonya udah gak ketahan.
0: Oke.
1: Okay. Hal-hal lain lah sebelum dirilis itu ya.
0: Oke. Berarti ini apa, bercerita tentang duka, tentang apa nih spesifiknya? Halo. Oke.
1: Aman nggak bang?
0: Aman. Oke, ini bercerita tentang apa?
1: Jadi lagu ini itu sebenarnya tentang duka. Duka itu ini sebenarnya tentang sahabat saya.
0: Oke.
1: Sahabat saya itu waktu dia itu kerjanya di Jakarta. Dia orang Surabaya. Kebetulan orang tuanya itu di rumah cuman berdua.
0: Oke.
1: Ayahnya sama ibunya. Memang ayahnya sudah sakit. Cuman berdua, dia 3 bersaudara, 3-3-nya semuanya di Jakarta ngerantau.
0: Oke.
1: Di malam jam 10 mungkin, itu jam 10 atau jam 9 gitu. Nikah tuh, tiba-tiba dikabarin kalau ayahnya meninggal.
0: Oke.
1: Jadi dia karena nggak dapat tiket pesawat juga, jadi perjalanan yang cukup panjang ya dari Jakarta ke Surabaya. Jakarta ke Surabaya naik kereta dengan keadaan berduka itu kayaknya kok kayaknya nggak enak banget gitu ya.
0: Iya benar. Selama perjalanan pasti nggak akan tenang gitu ya.
1: Betul.
0: Bener. Wow.
1: Itu mungkin itu jadi perspektif aku aja sih mas.
0: Oke. Okay.
1: Aku ngelihat oh ya. Jadi aku izin dulu ke dia juga ke sahabatku namanya Ega.
0: Oke. Okay. Shout out buat Ega ya. Oke. Okay.
1: Jadi aku minta izin, ini gimana menurutmu gitu? Sebenarnya udah benar-benar apa ya, bisa mengutarakan apa yang aku rasain. Cuman sebenarnya di dalam hatinya dia itu karena ayahnya udah sakit cukup lama, dia sebenarnya dalam hatinya udah cukup ikhlas gitu.
0: Oke.
1: Nah, cuman yang dia sedihkan itu adalah dia nggak di samping ketika hembusan terakhirnya itu.
0: Oh wow, oke. Iya. Itu.
1: That's why itu. Halo?
0: Iya.
1: Itu ada di liriknya sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi ada di liriknya di bagian bridge itu. Liriknya gini, harusnya ku di samping agar penuh ikhlas tubuhku.
0: Oke.
1: Terus harusnya ku dampingi di penghujung hembus tauhidmu, begitu.
0: Wow, hembus tauhidmu di penghujung hembus tauhidmu. Wow. Ini dalam banget sih. Mungkin apa ya, mungkin kayak orang-orang yang mungkin sedang perantauan gitu ya, kayak kayak mungkin ya amit-amit kalau ini terjadi tuh kayak
1: iya, jangan sampai
0: ya,
1: teman-teman ya, semoga sehat semuanya.
0: Benar. Maksudnya kayak
1: semoga
0: ini
1: sehat
0: sebagai perantauan tuh kayak agak-agak kesentil gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Oke. Wow. Tapi gimana tanggapan temannya setelah lo kan udah nulis, setelahnya izin ke dia kan? Gimana tanggapannya?
1: Alhamdulillah dia berterima kasih. Tapi bukan berarti happy ya, karena masih
0: kita juga. Benar.
1: Dia berterima kasih banyak juga. Dan semoga tapi tujuanku juga lagu ini supaya sebagai kontemplasi juga sih buat kita.
0: Benar.
1: Setidaknya itu jangan pernah lupa untuk apa ya, menghargai setiap momen ya, setiap momen dan juga waktu untuk bisa berhubungan baik atau berkomunikasi dengan keluarga yang masih dekat ataupun yang jauh ya, waktu merantau gitu.
0: Wow.
1: Karena kita nggak pernah tahu aja sih.
0: Iya, yeah, yes.
1: Dan jangan sampai akan ada yang tak tersampaikan gitu
0: tadi. Itu dia, benar-benar. Karena mungkin generasi sekarang mungkin yang lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu kan, kadang hal-hal seperti ini yang sebenarnya hal-hal yang utama yang perlu kita maintain gitu, kadang kayak sempat tersisi atau terlupa gitu kan. Mungkin saking kita sibuknya dengan pekerjaan, pikiran kita fokus ke pekerjaan, akhirnya hal-hal seperti ini tuh kayak apa ya, hampir mungkin ada sesuatu yang belum disampaikan tapi akhirnya belum sempat disampaikan tuh, jangan sampai gitu ya.
1: Betul-betul.
0: Benar-benar. Wow. Tapi gimana ya, mungkin sebagai apa ya, sebagai musisi gitu ya, bisa menangkap sudut pandang ini dan mungkin juga memasukkan rasa yang ya gue juga belum tahu gitu, apakah Mas Bara pernah merasakan atau enggak gitu kan, hal-hal seperti ini gitu. Tapi gimana akhirnya bisa memasukkan emosi yang mungkin Mas Bara kan berarti ngelihat sudut pandangnya Mas Bara ke temannya Mas kan, temannya Mas Bara kan, Ega tadi kan. Gimana maksudnya cara biar emosinya tuh dapat ngena gitu?
1: Kalau caranya mungkin aku nggak tahu ya, cuman yang jadi triggernya ya, triggernya aku bisa dapat rasa kayak gitu tuh karena aku datang ke rumahnya waktu itu.
0: Okay.
1: Jadi waktu meninggalnya ayahnya itu memang memang kebetulan kan anaknya nggak ada yang di Surabaya ya, jadi semuanya di Jakarta gitu. Jadi aku yang datang sama beberapa teman-temanku juga yang memang bisa datang di malam hari itu, jadi kayak gak enak banget ya, gak ada keluarga deket yang ada di situ gitu. Jadi ibunya kebetulan ibunya banyak menangani sendiri sama tetangga-tetangga kayak wow gitu.
0: Wah, iya sih.
1: Itu mungkin di situnya sih.
0: Benar. Itu kayak akhirnya nge-trigger lah ya perasaan itu yang mungkin hadir sendiri di lokasi, yang akhirnya dapat lih ini apa ya? Ya bisa dibilang inspirasi gitu ya.
1: Inspirasi untuk, juga sih.
0: Untuk jadi sebuah lagu yang tak tersampaikan ini. Alright. Kita bakal dengerin dulu ya, tak tersampaikan dari Bara nih ya. Kita coba mendalami dulu mungkin buat lo semua yang ini cocok banget kayaknya buat perantauan mungkin ya, sebagai pengingat kita juga. Tadi juga dibilang sebagai kontemplasi lah ya buat kita semua gitu ya. Mungkin kita punya kesibukan masing-masing, tapi jangan lupa buat selalu ingat seseorang yang ada di rumah, orang-orang spesial tersayang gitu tentunya ya. Alright, langsung aja, ini dia Bara dengan tak tersampaikan.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, kembali lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya. Ini jujur ya, tadi gue sebelum MLC ini gue sempat dengerin di belakang gitu kan, kayak
1: oh
0: dari apa ya, dari nada pertamanya aja udah langsung bah langsung kayak wah gokil sih. Karena kan udah baca press release sebelumnya gitu kan, ini tentang dari cerita tadi ya, ayah temennya Bara meninggal gitu kan. Itu kayak dari awalnya aja udah wah bro, ini sangat menusuk gitu ya. Maksudnya jadi sentilan kita buat seorang perantauan ya kan. Benar-benar. Tapi apa nih maksudnya, harapan mungkin dari teman-teman yang dengerin lagu ini, yang bisa didapat dari lagu ini itu apa? Dari sang penciptanya Bara ini.
1: Ya mungkin itu tadi sih yang paling aku harapkan juga. Semoga kita semua gak pernah meremehkan kesempatan untuk tetap berkomunikasi baik dengan orang tercinta ya. Itu sih.
0: Benar sih.
1: Jangan sampai kehilangan lah.
0: Betul. Selagi ada waktu gitu kan. Bukan selagi ada waktu sih. Harus ada waktu.
1: Harus bisa
0: kita menyempatkan lah ya buat bertemu kedua orang tua kita, mungkin kakak adik kita, saudara kita, pokoknya orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita gitu kan. Benar. Alright, sekarang kita ngomongin soal produksinya. Karena tadi kan juga sempat di awal cerita gitu bilang kalau Mas Bara nih semuanya benar-benar produksi semua sendiri gitu. Berarti semua musik di take sendiri atau gimana nih Mas? Dan proses produksinya butuh berapa lama nih berarti lagu Tak Tersampaikan ini?
1: Kalau aku ya kebetulan ngisi semua sendiri ya, jadi sekarang ini ngisi apa ya? Ya drum, keyboard, gitar, vokal, bass semuanya sendiri.
0: Alright.
1: Tapi itu namanya egois ya teman-teman, jangan ya, kalau bisa ada profesional yang mau ngerjain boleh gitu.
0: Iya bisa,
1: jangan jangan apa ya bahasanya di Surabaya, kemaruk gitu.
0: Iya maruk ya, rakus gitu, semuanya di sikap ya, gitu.
1: Itu namanya greedy itu.
0: Greedy bener.
1: Soalnya kita tetap butuh lah masukan dari manusia lain lah gitu.
0: Betul.
1: Kalau aku memang nulis itu suka banget ya, apalagi sekarang ini lagi happy banget buat nulis gitu. Sometimes itu kayak refreshment aja.
0: Yes.
1: Jadi mungkin kalau yang lagu Tak Tersampaikan ini bisa dibilang pengerjaannya sampai selesai itu satu bulan sampai dua bulan lah gitu.
0: Oke. Berarti ini tergolong cepat atau enggak nih Mas dari single-single dan EP sebelumnya yang udah dirilis?
1: Sebenarnya kalau pengerjaan aku pribadi ini termasuk tengah-tengah sih.
0: Oh ya,
1: cepet-cepet amat.
0: Benar.
1: Karena instrumennya isinya cukup banyak gitu.
0: Iya. Iya, benar.
1: Ya lumayan lah, nggak yang cepet-cepet amat. Kalau cepet biasanya pernah sampai 2 minggu gitu bisa.
0: Wow.
1: Tapi kan isinya vokal sama piano doang.
0: Oke. Nggak instrumennya nggak banyak gitu ya?
1: Yes, nggak seribet itu juga kan masuk fase post produksinya nggak sebanyak itulah.
0: Benar. Tapi berarti kan mastering, mixing ini semua sendiri gitu. Itu belajarnya dari mana?
1: Yes.
0: Itu belajar dari mana kok bisa gitu? Kayak tadi bilang betulan. semua instrumen bisa, main drum, bass, piano segala macam, gitar gitu kayak. Ini juga mixing, mastering benar-benar semua sendiri gitu. Gokil sih.
1: Kalau aku sih sebenarnya apa ya? Sekarang ini namanya student of YouTube ya. Ini muridnya YouTube, jadi saya apapun itu pasti belajarnya dari YouTube.
0: Bener.
1: Pertama. Cuman kalau kalian semua ada budget, belajarlah ke orang yang profesional juga, karena
0: bener.
1: yang gak dipunya sama YouTube itu adalah experience langsungnya ya.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi kayak
0: bener.
1: Langsungnya gitu.
0: Bener. Mungkin bahkan, kayak bahkan
1: AI pun gak akan bisa ngalahin itu gitu.
0: Betul. Karena mungkin kayak kadang kayak hal-hal detail itu ya kita nggak tahu juga ya kan, karena
1: betul.
0: Itu ternyata harus diperhatiin nih, harus diapain nih gitu kan, kita juga nggak tahu gitu. Jadi alangkah baiknya ada seorang mentor lah ya, setidaknya lah ya. Benar.
1: Aku pun juga gitu kok. Selang walaupun udah belajar bertahun-tahun lah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu, Tapi seperti gak ada hasilnya ketika kita tidak ngobrol dengan orang yang lebih tahu.
0: Betul,
1: udah ngasih ke orang yang lebih tahu, oh ini gini Bar, ini begini, oh oke.
0: Benar. Karena itu, ya itu balik lagi, kalau kita pokoknya kayak ngasilin sesuatu sendiri, ya itu adalah hasil dari dalam tanda kutip ego kita gitu.
1: Ego,
0: kan.
1: Ego
0: kita kan gitu. Jadi kayak ya menurut kita udah bener kok gitu, tapi mungkin menurut orang lain belum tentu gitu kan. Benar. Alright, tapi tadi ada nih soal AI nih ya, tadi sempat bilang gitu kan. Soal AI, gimana nih mas pandangan Mas Bara gitu ya, mungkin sebagai musisi gitu ngelihat AI sekarang ya, mungkin ya sesimpel kita ngasih apa prom udah bisa bikin lagu gitu, gimana mas?
1: Aku belum pernah nyoba ya. Cuman pernah ada temen yang ngebawain, dia ngomong, Bar kamu mau nggak kita take ulang nih hasil lagu dari AI ini gitu.
0: Oke.
1: Aku kan ngedengerin, memang pengerjaannya bagus gitu. AI itu pasti flawless lah ya.
0: Yes.
1: Gitu. Kayak flawless banget gitu. Saking flawlessnya kita nggak tahu ini apa ini gitu. Jadi akhirnya kayak nggak ada nyawanya gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Cuman kalau masalah AI sekarang, ini mungkin bisa saran juga sih aku. Aku cukup banyak berbicara dengan AI kalau misalnya brainstorm ya. Mungkin orang juga banyak yang ngajarin gitu, kayak Dr. Tirta itu pernah bilang, bukan Dr. Tirta ya. Raditya Dika kalau enggak salah.
0: Iya,
1: dia itu banyak ngobrol dengan AI gitu, ngobrol sehari-hari gitu. Aku pun juga gitu. Jadi kayak mixing gitu, kalau misalnya butuh ini biasanya kemana, butuh ini biasanya gimana gitu masih gitu. Cuman menggunakan dia sebagai orang yang untuk membuatkan kita gitu, aku enggak gitu.
0: Oke.
1: Mereka membantu brainstorming aja gitu sih.
0: Oke, ngebantu lah ya, karena AI toolsnya itu untuk membantu gitu kan, benar.
1: Sebagai itu sih, jangan sampai dia menggantikan pekerjaan finishing lah, tugas finishing itu jangan sampai lah AI itu.
0: Benar.
1: Kita udah tahu lah. Aku sih sebenarnya yang cukup geram itu ini sih bang. Sekarang ini di Surabaya ini kan banyak warung ya. Jadi warung-warung itu banyak lagu-lagunya itu pakai AI gitu. Ya mungkin memang bertebaran di platform-platform ya, mungkin di YouTube atau apapun itu. Cuman cukup meresahkan aja sih sebagai pendengarnya itu kan kayak, loh ini kan bukan lagunya ini, kok bisa di cover sama ini?
0: Iya benar.
1: Suaranya gini gitu.
0: Benar.
1: Janganlah itu.
0: Banyak kasus yang terjadi lah ya. Alright.
1: Jangan sampai begitulah.
0: Jangan sampai ya.
1: Karena juga sih ya.
0: AI pun gak akan bisa ngebuat lagu sedalam dan sedip tak tersampaikan gitu.
1: Waduh. Kan? Terima kasih banyak mas.
0: Terima kasih.
1: Betul emang, itu ya.
0: Iya kan.
1: Betul,
0: rasanya gak akan sedalam itu bro.
1: Betul.
0: Emang dari pengalaman asli di lokasi melihat langsung dan akhirnya tercipta sebuah lagu dari pengalaman dan experience itu gitu kan.
1: Ya, itu, alright. Teman-teman.
0: Oke.
1: AI gak punya hati. Kita masih punya hati, kita punya nyawa.
0: Benar. Akhirnya nanti ya, habis ini. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bara. Yes. Buat kamu yang punya pertanyaan langsung aja bisa drop ya di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, halo.
0: Alright. Tadi lagu tak tersampaikan kita udah dengerin dan juga kita udah ngobrol juga tentang latar belakang ya, tentang produksinya gitu kan. Tapi kalau dari Mas Bara sendiri nih, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin sama siapa dan didengerin pas kapan nih enaknya nih?
1: Kalau sama siapanya didengerin sama semuanya ya kalau bisa.
0: Oke,
1: ya.
0: Bener,
1: sebanyak-banyaknya kalau bisa ya.
0: Bener gak salah? Bener.
1: Cuman paling enak itu menurut aku ya ini ya. Menurut aku selama ini aku ngedengerin review mixing masteringnya itu paling enak waktu pulang.
0: Oh, kerja seru-seru.
1: Atau setidaknya sore lah ya, menjelang maghrib itu.
0: Menjelang malam gitu ya, paling
1: menjelang
0: best.
1: Menjelang malam. Bener. Tidur itu juga oke.
0: Bener. Karena mungkin kalau malam
1: banyak
0: kayak
1: mikir.
0: Bener. Malam mungkin
1: tapi
0: suasana
1: ya
0: udah tenang gitu ya.
1: Maaf nih, gara-gara lagunya jadi banyak mikir. Tapi ya didengerin aja lah
0: gitu. Bener, kan jadi pengingat buat kita gitu kan. Kontemplasi juga
1: aja.
0: Bener, itu emang jam-jamnya buat kita overthinking. Kontemplasi, introspeksi gitu-gitu kan. Bener dong.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa. Itu penting kan soalnya.
0: Penting juga.
1: Overthinking penting kok.
0: Tapi jangan berlebihan.
1: Ada solusinya.
0: Nah itu dia, jangan berlebihan dan ada solusinya dari ada overthinking solusinya. Gitu. Menemukan solusi gitu kan. Benar. Oke, tapi ini mungkin pertanyaan apa ya, pamungkas, enggak pamungkas juga sih kayak pengen nanya aja gitu kan sebagai musisi. Okay. Gitu kan. Bara Nagata itu pingin dikenal sebagai musisi yang seperti apa sih sebenarnya?
1: Jawaban template boleh gak ya?
0: Gak apa-apa, gak apa-apa.
1: Sebagai musisi yang baik gitu bisa gak?
0: Apa ya? Mungkin pingin kayak lagu-lagunya yang mungkin kayak deep-deep kayak gini. Atau mungkin punya genre yang berbeda. Atau mungkin apa, lagu-lagu yang ya populer pastilah ya gitu.
1: Amin. Mungkin harapan besarnya jadi musisi yang bisa bermanfaat aja sih buat sehari-hari kita. Karena yang bikin aku jatuh cinta sama musik itu adalah sebagai tempat apa ya, mengekspresikan sehari-hari gitu ya. Jadi semoga kalian itu lagu itu tetap bisa mengekspresikan hari-hari kalian lah.
0: Yes.
1: Terutama mungkin laguku juga lah suatu hari.
0: Benar. Amin ya. Benar sekali gitu kan. Alright. Tapi kalau nextnya akan ada

0: single lagi atau akan ada album atau apa nih?
1: Sebenarnya minggu depan banget sih udah. Wow. Minggu depan banget ada lagu baru.
2: Waduh. Boleh di-spill enggak?
1: Boleh banget.
2: Apa?
1: Harus di-spill. Harus di-spill nih.
2: Apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya Afraid to Fall, lagunya bahasa Inggris.
2: Mm-hmm. Bercerita tentang
1: sebenarnya ini fase. Mm-hmm. Fase dulu. Jadi sebelum ketemu istriku sekarang, aku sempet jomblo yang cukup panjang.
2: Oke.
1: Okay. Itu jatuhnya itu di liriknya itu ada I was numb for loving someone. Jadi emang mati rasa aja gitu. Okay. Jadi banyak melakukan kegiatan yang ya pokoknya have fun aja lah, naik gunung gitu. Sempet apapun itulah gitu. Jadi sebenarnya ini adalah lagu yang aku tulis kedua.
2: Okay.
1: Jadi seumur hidupku aku menulis gitu.
2: Wow, menarik.
1: Ini lagu yang aku tulis kedua. Aku dengerin ke orang-orang rumah. Jadi sebenarnya udah pernah aku bawain juga. Udah pernah aku rilis di ini. Ada platform namanya SoundCloud itu.
2: Okay.
1: Pernah aku rilis tapi versi hanya akustik. Ternyata aku kok tertarik lagi ya untuk diproduksi ulang gitu. Kayaknya lagu ini memang harus diceritakan ke orang-orang dan harus didengarkan juga sih.
2: Benar.
1: Gitu. Judulnya Afraid to Fall. Tanggal 14 Agustus kalau nggak salah rilisnya. Bentar lagi.
2: Jadi. Bentar lagi ya.
1: Semoga enjoy dengan lagunya. Lagunya fun.
2: Oh, lagunya fun. Walaupun, ya.
1: Lagunya fun walaupun liriknya afraid to fall gitu ya, takut jatuh cinta gitu. Cuman kalian takut jatuh cintanya setidaknya dengan senang-senang di jalan lah.
2: Oh, yes. Sedap.
1: Jadi kalau orang lagi nanya, "Kamu kok enggak punya pacar sih?" Ini lo bro, dengerin lagunya nih.
2: Oke, berarti yang kali ini ada apa ya, romansa lah ya.
1: Yes.
2: Cinta-cintaan gitu. Asik, seru. Alright, ini ada yang bertanya nih ya. Ini dari siapa nih? Dari siapa namanya? Faris ya. Dari Faris di Batu Malang. Ini katanya mau nanya. Selamat malam, Baranagata. Kira-kira musik yang dimainkan itu genrenya apa? Berarti lu tuh sebenarnya genrenya apa nih?
1: Kalau dalam bermusik, mungkin aku berani bilang tetap pop sih.
2: Tetap pop. Masih, ya.
1: Benar. Aku pop ya. Aku sebenarnya pop kalau misalnya musik. Iya sih, pop aja sih.
2: Tapi kalau influence gitu siapa? Tadi kan sempat dibilang John Mayer gitu, sempat
1: John Mayer.
2: Siapa lagi, Bro? Kalau yang influence bermusik
1: aku
2: lu?
1: Cukup oldies di ini sih. Air Supply. Suka. Kalau Air Supply ada Bee Gees itu juga oke. Wow. The Beatles. Air Supply.
2: Okay.
1: Queen.
2: Wow. Lumayan apa ya? Lumayan oldies juga ya dengerin ya.
1: Soalnya dulu awal memang diracunin sama papa ya.
2: Iya itu lagu rock nih. Iya sih, emang. Mungkin zaman kita kecil selain band juga lagu-lagu rock tuh lagi merajalela gitu kan. Bener. Alright, ini di YouTube juga ada yang sudah join ya. Ada Haris Nanda Lubis, kemudian ada Bang Sui juga. Widih. Katanya sedih. Sekilas kayak denger lagunya Payung Teduh nih.
1: Wah. Katanya sorry gitu, internetnya anu lagi nih.
2: Aman. Alright. Waduh, tiba-tiba hilang nih. Oke, nama Bro 2, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu-lagunya Bara ya. Ini sudah kembali lagi. Halo Bro.
1: Apa ya?
2: Maaf. Aman.
1: Ada lagi pertanyaan lagi.
2: Oke, terakhir. Kira-kira sebelum menutup. Ini ada yang ingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman Pro 2, dalam segi apa ya?
2: Apapun itu, mau pesan-pesan mungkin atau harapan, silahkan.
1: Oke deh. Pesannya ya, jangan pernah berhenti aja sih.
2: Okay.
1: Jangan pernah berhenti, karena sebenarnya apapun dinamikanya dalam hidup itu tetap akan ngebangun kita untuk lebih baik aja. Jadi
2: betul.
1: Jangan pernah berhenti.
2: Ais. Gitu. sedap. Oke, yang penting ada progres lah ya, walaupun sedikit gitu ya. Yang penting jangan pernah berhenti. Itu dia.
1: Progres nggak selalu kelihatan kok.
2: Nah, itu dia gitu kan. Terima kasih Bara.
1: Terima kasih banyak Pak Edi.
2: Alright, kalau mungkin pingin dengerin lagu-lagunya Bara, bisa di mana aja nih Bara ini?
1: Di seluruh digital platform, terutama nggak ada terutama sih. Apapun itu, kalau mau penasaran dengan liriknya, ada di YouTube juga. Alright. Video liriknya.
2: Bisa dicek di mana YouTube-nya?
1: Bara Nagata.
2: Bara Nagata
1: namanya.
2: Alright.
1: Semoga muncul. sama doain juga semoga ada budget supaya bisa bikin video klip yang oke.
2: Amin. Ini seru sih kalau dibikin video klip, seru sih.
1: Betul.
2: Benar. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang gak sabar pengen ngecek update-nya dari Bara, bisa ke sosmednya kemana nih?
1: Sosmed aku di paling aktif di Instagram sama TikTok. Okay. Gitu, di bara.nagata namanya.
2: Alright.
1: Itu aku cukup aktif juga.
2: Bisa.
1: Itu, sebagai konten kreator.
2: Bisa dicek di situ lah ya.
1: Follow. Sharing ya.
2: Betul. Alright, terima kasih teman Pro 2. Terima kasih Bara. Sukses selalu buat single-singlenya.
1: Dan jangan lupa banyak buat
2: dengerin single-singlenya Bara di Spotify, SP, di YouTube juga ada, dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan di satu jam terakhir. Terima kasih Bara. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
1: Thank you teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Senang kembali ya bisa dapat menemani di ruang dengar Anda di edisi Kamis 6 Agustus 2026. Bersama saya Hendy akan menemani teman Pro 2 hingga nanti ke tengah malam, hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam teman Pro 2, semoga di malam hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman Pro 2, tentunya berikut kita sampaikan ya program mata acara ya di Pro 2 Jaga Malam. Tentunya baru saja Anda telah mengikuti ya di Musik Live Chat ya, tentunya dari bersama Bara Nagata dan tentunya bersama hostnya ya yang dipandu oleh rekan kita Edi di Pro 2 Jakarta ya. Dan tentunya kita informasikan waktu kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya dan juga Kabupaten Simelu. Waktu kumandang azan Isya di pukul 20:01 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Kabupaten Nagan Raya, waktu kumandang azan Isya di pukul 20:04. Untuk sementara ya, untuk wilayah Kota Melabo dan sekitarnya di pukul 20:05 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Kabupaten Aceh Jaya, waktu kumandang azan Isya di pukul 20:07. Teman Pro 2, tentunya dari studio Pro 2 telah menunjukkan pukul 20:04 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya nanti kita akan hadirkan ya kumandang azan Isya ya untuk wilayah Melabu dan sekitarnya nanti tepat di pukul 20:05. Dan dilanjutkan tentunya di program Info Pro 2 ya, tentunya nanti kita akan lihat ya info teraktual yang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pastinya di malam hari ini ya kita akan mengangkat topik ya tentunya di program Obeng, obrolan jreng jaga malam Pro 2. Tentunya ngopi berlebihan bisa bikin anxiety ya, tentunya fakta atau mitos ya, tentunya nanti kita akan mengundang Anda ya, bagaimana komentar atau tanggapan ya, mungkin bisa bergabung nantinya ya di layanan telepon di 0811 6877 903 ya. Teman Pro 2 masih bersama Hendy ya, nanti akan memandunya. Kita akan berbincang dan membahas ya bagaimana tanggapan atau komentar Anda tentunya nanti di program Obeng, obrolan jreng jaga malam Pro 2 ya. Tentunya nanti di pukul 20 hingga ke pukul 21. Dan dilanjutkan kembali ya di jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan teman Pro 2, saatnya kita kumandangkan azan Isya untuk wilayah Melabu dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya. Semoga sujud ruku beserta doa yang akan Anda panjatkan dapat dijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Ya, teman Pro2, teman terbaik kamu ya. Selamat melaksanakan ibadah sholat isya. Semoga sujud ruku beserta doa yang akan Anda panjatkan dapat diterima dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya ya sebagaimana yang telah Hendy katakan di ruang dengar Anda ya, teman Pro2, tentunya di malam hari ini tepatnya di program Obeng, obrolan jreng jaga malam Pro2, ngopi berlebihan bisa bikin anxiety, fakta atau mitos. Dan tentunya ya kita akan mengundang Anda ya di layanan telepon di 0811-6877-903. Tentunya teman Pro2 kepingin menyampaikan bagaimana ya ngopi. Ya, tentunya ngopi ini banyak aksi atau peran ya. Tentunya dalam duduk santai atau membahas sesuatu hal ya. Karena berlebihan itu bisa bikin ya. Bisa bikin anxiety ya. Tentunya bagaimana tanggapan atau masukan dari teman Pro2 di malam hari ini. Tentunya ini masih menunggu setelah satu tebang lagu berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat malam teman perdua. Ya itu dia tadi dua teman lagu telah kita hadirkan di ruang dengar Anda ya. Semoga dapat menemani di saat santai melepas penat di malam hari Anda. Tentunya berbagi cerita atau informasi ya, begitu tentunya tips ya dalam mengurangi penggunaan ponsel sebelum waktu tidur. Mungkin teman perdua yang sedang berbaring-baring atau beristirahat atau golek-golek ya di tempat tidur atau di sofa tempat duduk santai, tentunya informasi ini yang kita kutip dan kita lancar dari halaman rri.co.id. Penggunaan ponsel sebelum tidur sudah menjadi kebiasaan bagi banyak orang. Namun, terlalu lama menatap layar dapat membuat waktu tidur menjadi lebih larut. Salah satu cara menguranginya adalah menentukan batas waktu penggunaan. Setelah waktu tersebut tiba, ponsel dapat diletakkan jauh dari tempat tidur. Notifikasi aplikasi juga dapat dimatikan sementara. Langkah ini membantu mengurangi keinginan untuk memeriksa pesan atau media sosial secara berulang. Sebagai pengganti penggunaan ponsel, seseorang dapat membaca buku, mendengarkan musik yang menenangkan, atau melakukan peregangan ringan. Jika sulit, langsung berhenti, kurangi durasi penggunaan secara bertahap. Misalnya, mengurangi penggunaan selama 5 menit, 15 menit setiap beberapa hari. Nah, teman perdua, kebiasaan tersebut membutuhkan proses. Namun, jika dilakukan secara konsisten, waktu sebelum tidur dapat menjadi lebih tenang dan membantu menciptakan rutinitas istirahat yang lebih baik. Ya, semoga dapat bermanfaat dan berguna tips mengurangi penggunaan ponsel sebelum waktu tidur. Nah, berikut ya satu informasi telah kita hadirkan. Ya, sedikit kita akan mengulas tentunya di periode ya tentunya awal memadu ya kita pastinya ya membahas mengenai ngopi berlebihan bisa bikin anxiety, fakta atau mitos. Tentunya kita bahas kepada teman perdua ya faktanya ngopi berlebihan memang bisa memicu atau memperparah rasa cemas atau anxiety. Ya tentunya Anda teman perdua mungkin gak mengetahui ya arti dari anxiety. Anxiety itu adalah memperparah rasa cemas. Nah, terutama pada orang yang sensitif terhadap kafein. Ya, tentunya di mana teman perdua, kafein bekerja dengan merangsang sistem saraf pusat sehingga tubuh menjadi lebih waspada. Namun, jika dikonsumsi terlalu banyak, efeknya bisa berubah menjadi tidak nyaman, seperti jantung berdebar, tangan gemetar, sulit tidur, gelisah atau gugup, sulit berkonsentrasi, muncul rasa cemas yang berlebihan. Bagi sebagian orang ya, teman perdua, terutama yang memang memiliki gangguan kecemasan, 1 hingga 2 cangkir kopi saja sudah bisa memicu gejala tersebut. Nah, berapa batas amannya? Iya, tentunya teman perdua di malam hari ini ya, bagi orang dewasa yang sehat, konsumsi kafein umumnya disarankan tidak lebih dari 400 mg per hari atau sekitar 3 hingga 4 cangkir kopi seduh atau tergantung jenis dan ukuran sajian. Nah, itu dia teman perdua ya. Melebihi jumlah tersebut dapat meningkatkan resiko efek samping termasuk kecemasan. Siapa yang perlu lebih berhati-hati? Nah, teman perdua harus mengetahui nih, orang dengan riwayat gangguan kecemasan atau sering serangan panik. Nah, mereka yang sensitif terhadap kafein, orang yang sering mengalami insomnia, ibu hamil yang memiliki batas konsumsi kafein lebih rendah. Nah, tentunya tips tetap menikmati kopi tanpa memicu anxiety. Ya, salah satunya teman perdua, batasi konsumsi 1-2 cangkir per hari jika mulai merasa gelisah. Hindari minum kopi saat perut kosong. Jangan mengonsumsi kopi menjelang waktu tidur. Perbanyak minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi. Nah, tentunya kopi bukan penyebab utama gangguan kecemasan, teman perdua. Tetapi konsumsi kafein yang berlebihan dapat memicu atau memperburuk gejala anxiety, terutama pada orang yang rentan. Jadi, menikmati kopi secukupnya tetap menjadi pilihan yang lebih baik. Dan itu dia teman perdua ya, sedikit ulasan ya, fakta. Namun, ya kita katakan fakta atau mitos, ternyata fakta ya teman perdua ya. Mungkin bagi Anda yang ingin menyampaikan ya,
atau yang sudah keterbiasaan atau sudah kecanduan dengan kafein bagaimana? Ya, tentunya silakan Anda bisa bergabung ya, berinteraktif bersama saya Hendy ya. Tentunya di layanan telepon 0811-6877-903. Tentunya kita masih menunggu nada ring berbunyi di malam hari ini bersama teman Produa. Ya baik, tentunya kita akan hadirkan teman-teman lagu untuk menemani di suasana malam teman Produa, teman terbaik kamu.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan

kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya di malam hari ini juga menjadi waktu terbaik untuk beristirahat, berbagi kisah dan menikmati musik pilihan tentunya bersama saya Hendy ya, menemani teman Pro 2 jaga malam karena setiap malam selalu punya cerita untuk dikenang. Dah. Ya, tentunya teman Pro 2, berikut kita kembali hadirkan ya, sembari Anda ingin berpartisipasi atau bergabung ya untuk memberikan komentar tentunya di program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam di Obeng Pro 2, tentunya mengangkat topik ngopi berlebihan bisa bikin anxiety, fakta atau mitos. Dan tentunya kita akan hadirkan, ini dia dari Pamungkas dan Idgitaf. Selamat mendengarkan.

0: Berikut pilihan lagu bintang radio 2026. Kategori pop daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah ini dan tarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, ini lagu udah. Lagu lama yang kuat dan jatuh.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio, langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane me kepasan si mane, kawasan tempat watal kaya.
0: Lagu Bolelebo,

0: mendaftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
2: Oh, ternyata Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
3: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
2: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
2: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
4: Pak, itu motor tua kamu.
3: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
4: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
3: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
4: Kamu kerja apa sekarang?
3: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
2: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo. Kayak mandiin murai aja.
4: Panggilin Ningsih. Kasian Ina Bejo nunggu lama.
2: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id

Selamat malam teman Pro 2, apa kabarnya malam hari ini ya? Tentunya teman Pro 2 semoga di malam hari ini berjalan dengan tenang dan menyenangkan. Apapun aktivitasmu malam ini, semoga tetap ditemani semangat ya teman Pro 2. Terima kasih sudah memilih Pro 2 RRI Melabu sebagai teman perjalanan malammu. Teman Pro 2, yuk kita bergabung ya tentunya di program Obeng, obrolan cereng jaga malam Pro 2. Ya tentunya mengangkat topik ngopi berlebihan bisa bikin anxiety, fakta atau mitos. Tentunya bagi Anda yang penggemar kopi ya bisa menyatakan itu fakta. Dan mungkin Anda yang bukan penggemar kopi mungkin itu tidak fakta ya. Tentunya ya. Baik, dan tentunya kita akan bergabung ya bagi teman-teman Pro 2 di malam hari ini bersama saya Hendy menemani Anda ya di program obrolan cereng jaga malam Pro 2, teman terbaik kamu. Iya, dan tentunya dari studio Pro 2 telah menunjukkan pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita jaga malam, jangan galau malam-malam. Nah iya itu dia. Namun setelah lagu-lagu ini akan menemani suasana malam Anda dari Feby Putri X Musical, keluarga Cemara Indah apa adanya.

0: Ya, teman Produa itu dia satu teman lagu pengantar perjumpaan kita ya di program Jaga Malam. Ya, tentunya kita sapa penelpon yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum teman Produa.
1: Halo Bang Hendy, selamat malam.
0: Iya, apa kabarnya Nani di malam hari ini?
1: Ini Syarifah Bang Hendy.
0: Oh Syarifah,
1: Syarifah pasti HP Umi karena kan HP Syarifah lagi nge-live di TikTok.
0: Iya maklumlah, lagi Lola juga ini Bang Hendy-nya ya Syarifah ya. Gimana kabarnya di malam hari ini?
1: Sehat Bang Hendy.
0: Iya,
1: makanya Syarifah kan nggak pakai HP sendiri, jadi HP Umi kan.
0: Oh iya.
1: Karena HP Syarifah lagi nge-live nih di TikTok Bang Hendy.
0: Oh lagi nge-live. Jadi judulnya apa ini nge-live di TikTok ini malam hari ini?
1: Lagi ngomong-ngomong ngoceh-ngoceh sama pendengar, sama netizen Bang Hendy.
0: Oh netizen iya. Jadi menurut Syarifah nih malam hari ini di program obrolan jreng ya Jaga Malam Pro 2, ngopi berlebihan bisa bikin anxiety atau fakta atau mitos ini menurut Syarifah?
1: Apa tuh Bang Hendy?
0: Ngopi berlebihan bisa bikin anxiety, fakta atau mitos? Gimana menurut Syarifah?
1: Itu fakta deh Bang Hendy.
0: Fakta ya, karena baru tadi Abang katakan tadi ya. Syarifah pengopi gak?
1: Yeah. Syarifah pernah Bang Hendy, pernah ngopi.
0: Iya, penikmat kopi atau gimana nih Syarifah?
1: Kadang kan Syarifah dikasih kopi yang warna hitam Bang Hendy kan.
0: Mm-hmm.
1: Habis itu nggak ada terlalu banyak minumnya Bang Hendy, cuman dikit aja.
0: Oh gitu ya, dikit aja berarti bukan penggemar ya.
1: Iya, kalau banyak-banyak kali minum kan nggak bisa tidur Bang Hendy.
0: Waduh, bahaya juga ya. Iya, baik.
1: Kadang Syarifah minum kopi, ada kopi ini Bang Hendy, kopi susu. Kadang minum itu kan sekali-kali. Habis itu udah gara-gara minum kopi susu udah mulai sakit lambungnya.
0: Ah, itu dia, jaga kesehatan terus Syarifah ya. Jangan sampai lambung itu bisa membahayakan pada diri kita sendiri ya. Iya, baik. Jadi lagunya apa nih akan Abang hadirkan nih buat nemani Syarifah nih sambil live TikTok ya di malam hari ini ya.
1: Syarifah mau request lagu.
0: Lagu apa?
1: Apa ya? Lagu berat barat aja deh Bang Hendy. Lagu Blackpink Es Krim.
0: Blackpink Es Krim. Iya, ya. Dari Blackpink ya. Black.
1: Kalau ada aja Bang. Ini aja lah, kalau nggak ada lagunya Tak Ingin Usai darinya Kesha aja lah.
0: Dari Kesha, nggak jadi Blackpinknya. Ya.
1: Nggak jadi karena cuacanya hari ini dingin kali Bang Hendy, kan Blackpink Es Krim tuh dingin.
0: Dari, jadi kita jadi cari yang lain oleh siapa nih? Kesha.
1: Tak Ingin Usai darinya Kesha.
0: Kesha ya. Kesha ya, coba Abang cari dulu nih ya. Iya penyanyinya siapa nih?
1: Itulah yang buat penyanyinya tuh Tak Ingin Usai.
0: Tak Ingin Usai.
1: Darinya Kesha Bang Hendy.
0: Usai. Tunggu ya Abang cari dulu ya. Sabar ya. Tak Ingin Usai ya. Tak Ingin Usai si Syarifah, ya kan? Dari Kesha Lefronka ya. Iya, ini lagu terbaru nih ya.
1: Bang Hendy.
0: Iya, baik. Nanti akan coba Abang putarkan ya. Iya, yang penting sabar dulu ya.
1: Jadi, iya betul.
0: Baik. Iya, panggilan apa itu? Apa panggilannya itu? Iya.
1: Apa?
0: Jadi nanti akan kita putarkan ya lagunya ya. Iya baik.
1: Oke,
0: mungkin salam-salamnya.
1: Salam-salamnya buat netizen, semoga sehat selalu. Terus buatnya Bang Hendy, semangat siarannya sampai tuntas. Okay. Buatnya Bang Nanda, Bang Dava. Salam spesial buat Umi aja Bang Hendy.
0: Sip. Mantap Syarifah. Semangat selalu Syarifah ya. Iya baik, terima kasih Syarifah.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kita sapa kembali nih satu penelpon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya baik. Ya ternyata kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bu Hendy.
0: Teman Pro 2.
2: Iya, teman perjumpaan.
1: kedua juga Bung Hendy.
0: Iya, apa kabarnya di malam hari ini Ina?
1: Kabar baik Bung Hendy.
0: Iya, udah makan belum?
1: Saat dingin sekarang.
0: Hah?
1: Dingin cuacanya.
0: Dingin?
1: Iya.
0: Iya, sama ya berarti ya.
1: Apa?
0: Apa-apanya dong?
1: Iya, jangan dingin dong.
0: Wah, pantang kita pancing jadi terus.
1: Ini ngapain tadi?
0: Hah?
1: Ina telepon Wendy ngapain?
0: Ya kita putar lagu, belum gitu kita putar lagu Inanya gabung, iya kan? Bisa diulangi kan?
1: Kamu putar lagu, baru telepon gitu, berapa orang mbak?
0: Baru dua sama Ina nih, ya?
1: Mana, Sarita kan?
0: Iya, sama Ina kan kedua nih kan?
1: Iya.
0: Iya.
1: Terus
0: jadi
1: selanjutnya ada lagi?
0: Iya, pasti ada dong.
1: Pasti ada dong.
0: Dangding dong.
1: Dangding dong.
0: Ina itu makan kedendong. Apa itu? Gak ada lah. Mana ada di sini Pro 2? Apa?
1: Ada. Anda putar kemarin itu ada.
0: Apa judulnya?
1: Apanya dong?
0: Apanya dong?
1: Iya, judulnya.
0: Bukan Ina Darinya makan kedendong. Iya, baik. Nanti akan kita putarkan ya.
1: Iya.
0: Iya, apanya dong dari Miki Zia, Zara Zeola, iya, Leola ya.
1: Penting lagunya apa-apanya dong.
0: Ina
1: apanya
0: makan dong, kedondong, kan? Iya dong, ding dang ding dang ding dong gitu. Oke, baik Ina, terima kasih Ina.
1: Iya, sama. Salam buat semua ya dari SBZ.
0: Yoi.
1: Buat Wendy selamat malam, tugas ya selalu. Kau bilang hati-hati ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Hujan ya yang terjejak kodok. Assalamualaikum Wendy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik teman Pro 2, saatnya kita dengarkan ya dari Kesha Lepronka, Tak Ingin Usai, akan kita hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Ya itu dia teman Pro 2 dari Casual Apron Kang Tak Ingin Usai telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya sedikit kita akan coba dengarkan ya informasi terkini dan terupdate ya untuk kejadian ya, tentunya kebakaran ya, ada kebakaran di Jalan Sising Mangaraja Desa Gampa. Tentunya kita akan coba terhubung ya untuk rekan kita Anwar Yunus ya, untuk mengetahui bagaimana perkembangan kebakaran yang terjadi di Jalan Sisinga Mangaraja, tepatnya di Desa Gampa. Dan tentunya ya kita masih menunggu update dari rekan kita Anwar Yunus untuk mengetahui perkembangan terkini bagaimana terjadi ya, tentunya apa yang terjadi dan bagaimana ya, tentunya nanti kita akan hubungi coba rekan kita ada Anwar Yunus untuk melaporkan suasana terkini dan terupdate terhadap kebakaran di Jalan Sisinga Mangaraja. Dan tentunya kita telah tersambung. Halo, assalamualaikum rekan Anwar.
1: Ya, waalaikumsalam rekan Nindi.
0: Ya, bagaimana kabarnya untuk kondisi kejadian kebakaran di Jalan Sisinga Mangaraja Desa Gampa? Bisa untuk laporkan secara langsung. Silakan laporan Anda rekan Anwar.
1: Ya, baik. Terima kasih dan pendengar sahabat Kedua semuanya, saat ini kami berada tepatnya di halaman kantor, halaman toko Rosmat Oscar ya, atau juga di sebelahnya Pegadaian Syariah Johan Pahlawan di Jalan Sisinga Mangaraja, Desa Gampa. Di sini ada 4, sudah 5 unit ya, kendaraan dari pemadam kebakaran yang antrian berjejer di sepanjang jalan ini sedang berupaya melakukan pemadaman. Satu unit rumah yang terbakar ya, dan kita belum tahu dugaannya kenapa ini, pendengar dan sahabat relatif semuanya, sahabat Pro 2, bahwasanya api saat ini masih terus membara dan sedang diupayakan pemadaman oleh tim BPBD atau damkar. Di sini kami melihat langsung ya, bisa monitor karena berada di depan dekat dengan rumah, itu tim BPBD memadamkan api masih berada di atap rumah ya, karena rumah ini konstruksinya permanen dan yang terbakar oleh api ini adalah bagian konstruksi di atas atapnya, sehingga di sini adalah terpantau ada 5 anggota BPBD menggunakan pakaian lengkap dengan selang satu di tangannya melakukan pemadaman api di atas atap rumah. Sementara untuk kondisi di bawah rumah sendiri itu kami sudah dekat di langsung melihat kondisinya sudah terbakar semua ini sahabat Pro 2 dan teman-teman sahabat kreatif semuanya, dikarenakan bagian konstruksi di dalam rumah ada yang kayu dan juga barang perabotan sehingga sudah terbakar. Dan di atas atau gedung ini juga sepertinya ada satu orang pemadam kebakaran yang sedang berupaya masuk ke lokasi api ini, sedikit ekstrim dengan kumpulan asap yang begitu tebal di sini. Dan untuk bagi sahabat Pro 2 semuanya yang monitor RRI yang berencana ke Melabu mungkin hanya sampai ke wilayah Desa Gampa ya, tempat di Simpang KB, karena di situ telah dilakukan blokade jalan dan juga mungkin dari arah Melabu menuju ke sini sudah dilakukan blokade jalan dikarenakan proses pemadaman ini membutuhkan area yang cukup besar sepertinya. Ditambah lagi saat ini yang membuat suasananya begitu rame ya, masyarakat di sini berduyun-duyun terus berdatangan menyaksikan ini proses pemadaman. Dan warga juga sepertinya penasaran kenapa ya terjadi kebakaran ini dan bagaimana proses pemadamannya. Tadi kami juga sempat mengikuti salah seorang ibu rumah tangga yang ditandu oleh sejumlah warga ini. Dan infonya itu adalah pemilik rumah tersebut yang terbakar saat tadi rumahnya ditinggal sementara. Dan begitu dia kembali melihat sudah kondisi rumahnya sudah terbakar dan membuat dia itu histeris. Kita tidak berani wawancara juga terlalu dekat ya, dikarenakan kondisi yang belum begitu normal. Kami juga berupaya mewawancarai tadi petugas BPBD, namun sepertinya sangat sibuk ya dengan kondisi saat ini, sedang meluruskan pipa-pipa air nih, mulai yang berjalan sekitar mungkin tidak jauh ya, hanya terpaut 50 meter dari jalan utama, jalan Sisinga Mangaraja ini. Dan toko ini ya, rumah ini tepatnya pendengar itu di depannya ada sejumlah ruko juga nih, dan juga kios-kios kecil seperti penjualan aneka minuman ya, dan sebelahnya juga ada toko kelontong. Dan di samping sebelah kirinya itu ada toko permanen, yang menjual peralatan ATK itu adalah Semal Okar dan juga Pegadaian Syariah Melabu. Dan rekan Hendi, sahabat Kreatif Soma, kami ingin laporkan juga di lokasi ini sudah begitu sempit ya, artinya masyarakat jika memang bisa jangan lagi masuk ke lokasi ini karena memang tim pemadam sendiri sudah sangat sulit membawa mobil ini. Kita melihat di sini ada sudah bertambah satu unit lagi baru datang satu mobil damkar ini dengan sejumlah petugasnya di lokasi. Dan diketuai oleh Pak Rahmat Syah di sini nampak juga Pak Kalak BPBD Aceh Barat kasih kedaruratan juga. Pak Bambang juga nampak ikut berupaya memadamkan api. Hingga saat ini kami belum dapat informasi apakah ada korban jiwa ataukah ada harta benda ataupun penyebab kejadian kebakaran ini tentunya belum bisa diperoleh secara rinci ya dikarenakan masih dalam proses pemadaman. Yang kebakaran ini mungkin diperkirakan terjadi sekitar pukul 8 lewat 50 menit ya, hanya sekitar 15 menit yang lalu sehingga ini masih suasananya begitu ramai orang yang datang ke lokasi dan ikut memadamkan ini. Demikian mungkin rekan ya, Hendi, laporan sementara langsung kami dari lokasi kebakaran rumah warga ini di jalan Sisinga Mangaraja Desa Kampani.
0: Ya, baik. Selanjutnya kembali ke studio. Rekan Anwar, sedikit kita untuk mengetahui berapa titik api menyebar yang menyebabkan kebakaran di rumah tersebut itu.
1: Iya, kalau dari terpantau di sini sepertinya rekan Hendi ini apinya tidak sempat melebar ke mana lain ya dikarenakan lokasi rumah ini memang berada sendiri ya di belakang pertokoan ini dan yang terbakar pun terpantau itu cuma bagian atap, bagian atas gitu. Atas sementara aja. Bagian bawahnya sudah berhasil dipadamkan gitu.
0: Iya, baik. Terima kasih rekan Anwar. Kita akan menunggu laporan selanjutnya perkembangan terjadinya kebakaran dan tentunya kita ingin mendapatkan laporan korban dan jumlah kerugian. Terima kasih rekan Anwar.
1: Ya, baik. Terima kasih rekan Hendi.
0: Ya, baik teman Perdua, demikian laporan ada rekan Anwar Yunus ya telah melaporkan secara langsung. Tentunya informasi ini terupdate dan terkini nantinya akan bisa Anda ikuti dan Anda simak di aplikasi rridigital.co.id. Jangan kemana-mana dan jangan beranjak dari frekuensi Anda. Tetaplah bersama Pro 2, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ya itu dia teman Pro 2, teman terbaik kamu. Dua teman lagu telah kita hadirkan setelah informasi kebakaran kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya kita sapa teman Pro 2 yang ingin bergabung di malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Teman Pro 2. Iya teman Pro 2, teman terbaik kamu. Iya, apa kabarnya Maci Ida?
1: Sehat.
0: Iya, sedang ngapain nih Maci Ida di malam hari ini?
1: Dengan Pro 2.
0: Iya. Baik. Tapi di Pro 1 terdengar juga nih Maci Ida ya. Dua program didengar berarti dong. Waduh, mantap sekali nih Maci Ida ya. Tetap stay tune ya di 97 dan 90,3 MHz ya. Iya, baik. Iya, gimana untuk cuacanya Maci Ida di malam hari ini di Senembu ini Maci Ida?
1: Mendung-mendung
0: ya, tapi hati Maci Ida enggak mendung kan? Enggak, iya baik. Dan tentunya satu tembang lagu apa nih akan yang dihadirkan buat Maci Ida nih untuk menemani di suasana santai malamnya.
1: Lagunya Ayah.
0: Ayah. Iya, Ayah ya. Iya, Ayah. Coba kita lihat dulu ya. Karena takutnya lagu-lagu zaman payah kita putar sini.
1: Iya.
0: Dari Putri Ariani boleh? Ayah.
1: Boleh
0: Maci Ida ya. Ya nanti akan yang diputarkan. Terima kasih telah bergabung di teman Pro 2.
1: Ya, semoga bergabung di Kak selalu.
0: Amin. Amin. Baik,
1: kalau
0: baik. Terima kasih Maci Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik itu dia teman Pro 2 ada Maci Ida dan juga tadi ada coba kita dengarkan tadi ya. Ada beberapa yang ingin bergabung tadi ada Ina ya, ada Mirna dan juga ada Lara ya, Lara Purnamasari. Tentunya telah kita putarkan ya lagunya ya. Dan kita sapa kembali nih teman Pro 2, ada penonton yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
0: Iya, apa kabarnya Mak Tengok di malam hari ini?
2: Sehat
0: ya. Iya, untuk cuaca gimana di Samatiga nih, daerah Samatiga Mak Tengok, boleh yang ditahu?
2: Cuacanya dingin.
0: Dingin ya, masih hujan kah?
2: Tidak hujan lagi.
0: Tidak hujan lagi ya. Iya, suara Mak Tengok agak serak-serak basah ya, apa karena faktor cuaca atau kurang konsumsi minuman sehat nih? Iya, kurang kayaknya ya, karena cuaca gini jadi serak-serak basah ya Mak Tengok ya?
2: Iya, karena terlalu dingin.
0: Terlalu dingin, iya, semoga aja sehat selalu Mak Tengok, semangat selalu, sekali di udara. Iya, yang penting tetap di darat Mak Tengok kan menginjakan kakinya gitu Mak ya. Iya, tapi tetap selalu stay tune ya di 97 dan 90,3 MHz ya. Iya, baik. Jadi satu tembang lagu apa nih akan yang dihadirkan buat Mak Tengok di malam hari ini di program Obeng, obrolan jreng malam.
2: Inaran.
0: Hah?
2: Inaran. Iya.
0: Inaran, iya cobain dicari dulu ya. Inaran, judulnya atau penyanyinya ini Mak?
2: Judulnya, penyanyinya Rosa.
0: Rosa ya? Iya, cobain dicari dulu nih dari Rosa ya. Mudah-mudahan ada ya. Dari Rosa Inaran, iya. Waduh, ini kayaknya dari Rosa gak ada nih ya. Rosa,
2: ada, coba,
0: ada ya? Iya.
2: Ada,
0: Inaran ya? Judul lagunya Inaran ya Mak ya?
2: Iya, Jinaran.
0: Jinaran?
2: Inaran.
0: Inaran, iya makluman aja nih Mak ya. Inaran ya, Inaran dari Rosa, Sinaran.
2: Iya,
0: Sinaran ya, baik nanti akan yang diputarkan Mak ya.
2: Iya.
0: Iya, Baik.
2: Terima kasih, Hendi.
0: Sama-sama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik sahabat, teman perdua terbaik kamu ya. Tadi ada Mak Ceida dan juga ada Mak Tengok. Tentunya kita akan coba dengarkan dari Putri Ariani. Ayah akan kita hadirkan di ruang dengar Anda.

akan di ruang dengar Anda dari Rosa Sinaran. Tentunya sembari menanti Anda yang ingin bergabung, tadi ada beberapa penelpon yang ingin bergabung teman Pro 2 di malam hari ini ya, di program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, masih bersama saya Hendy menemani di ruang dengar Anda. Dan tentunya coba kita dengarkan satu tembang lagu kembali dari Rosa Sinaran akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

Yaitu dia teman produa dari Rosa Sinaran telah kita hadirkan di ruang dengar Anda ya. Dan tentunya masih bersama saya Hendy menemani di ruang dengar Anda tentunya di FM 90,3 MHz.

Ahech, teman setia kamu. Ya, tentunya kita masih menunggu Anda yang ingin bergabung ya. Masih ya, tentunya HP telepon di box studio kita belum berdering nih. Tadi ada Mirna. Apa kabar Mirna di malam hari ini ya? Dan yang lain juga yang ingin bergabung silakan. Tentunya masih kita menerima telepon yang ingin bergabung ya. Tentunya setelah tadi breaking news ya, kita hadirkan di ruang dengar ada informasi kebakaran di Desa Gampa, tepatnya Jalan SM Raja, telah kita dengarkan bersama teman Pro 2. Dan tentunya ya teman Pro 2, kita akan hadirkan untuk temani istirahat malam Anda lagu-lagu yang telah di request dan juga akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya lagu-lagu ini lagu pilihan yang sedang populer namun tetap lembut dan nyaman didengar ya. Tentunya sembari Anda ingin bergabung ya, berikut kita akan hadirkan, tetap stay tune di 90,3 MHz.

0: Iya, selamat malam teman Pro 2, teman terbaik kamu ya. Tentunya kita masih menunggu Anda yang ingin bergabung, tentunya masih bersama saya Hendy menemani di ruang dengar Anda ya. Dan tentunya kita sapa penelpon yang ingin bergabung di malam hari ini. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
0: Iya, apa kabarnya Ibu Mia di malam hari ini?
1: Saya enggak kenal lagi sama Ibu Mia apa?
0: Ya kenal lah, ini langsung sapa kok Ibu Mia.
1: Suara Indi kecan udah bagus ya sini ya.
0: Hah?
1: Suara Indi udah merdu di sini.
0: Iya, kita kan harus pandai penyesuaian ini Ibu, iya kan?
1: Iya.
0: Iya, gaya anak muda, gaya tren masa kini begitu ya.
1: Terus.
0: Iya, yang penting jangan gimana? Terlalu banyak gaya begitu Ibu
1: jangan
0: ya.
1: Jangan loyo-loyo ya.
0: Iya. Jadi gimana?
1: Ibu Mia kan coba-coba di Pro 1, rupanya masuk.
0: Iya, alhamdulillah sudah masuk Ibu ya.
1: Ya.
0: Iya, tergantung penyiarnya juga tentunya.
1: Nah, iya,
0: betul. Iya, baik.
1: 100 untuk warna ini.
0: Iya, yang benar tetap kita katakan benar, yang salah tetap kita benarkan yang salah gitu Ibu ya. Iya, kita ya. Tidak boleh pungkiri gitu ya. Iya, baik. Ya. Ya, alhamdulillah Ibu tetap terus stay tune ya, tentunya di 90,3 juga dan 97,0 ya gitu no, baik. Ya, ya. Jadi lagunya ini apa ini enaknya akan dihadirkan.
1: Andy, ibu mau tanya sedikit boleh?
0: Boleh.
1: Di apa itu? Kan ada dibilang kan Kabu 16. Apa itu Kabu?
0: Kabu 16.
1: Ya.
0: Pasti jambu. Kawai 16.
1: Ah, udah tuh ada kabunya. Apa itu Kabu?
0: Kabunya enggak tahu ini itu, Ibu.
1: Hah?
0: Kabu ya.
1: Ah.
0: Tahu Andy kalau yang dibilang kan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 pasti jambu. Itu nama alamatnya Jalan Abu Madinah. Abu
1: jadi
0: Madinah.
1: Itu kabu itu apa?
0: Kabu enggak ada Ibu. Mungkin salah penyebutan mungkin ya.
1: Enggak ada si Reno ada bilang begitu. Kabu
0: apa?
1: 16.
0: Iya,
1: apa?
0: Mungkin
1: apa? Capek.
0: Jadi pikiran apa, Ibu ya. Kabu. Iya, jangan dipikir Ibu. Karena kalau kita banyak berpikir nanti pusing juga sendiri ya. Iya, setahu Andy kan Jalan Abu Madinah nomor 1 pasti jambu Kawai 16 Melabuh Aceh Barat. Ya tentunya mungkin bait-baitnya ya dari
1: ya,
0: besok, ucapan.
1: Besok, ya, Ibu dengar lagi ya.
0: Iya, baik. Tentunya alhamdulillah sudah ada Ibu perhatian ya tentunya ya. Dalam
1: Ibu
0: penyampaian.
1: Kamu tuh nak tahu.
0: Iya, nanti akan coba Andy kuperborset dulu ya. Andy tanya dulu apa sih kabu itu ya, mungkin atau kabu-kabu gitu ya.
1: 16,
0: ya. Kabu 16. Iya.
1: Kalau kabupaten enggak mungkin
0: ya. enggak mungkin sekali Ibu ya.
1: Ya.
0: Iya. Jadi gimana Ibu malam hari ini kabarnya?
1: Biasa sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah sehat selalu Ibu ya. Ya semoga ya. Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya baik.
1: Begitu juga Indi ya.
0: Iya baik Ibu tentunya.
1: Semangat terus.
0: Iya baik. Baik, terima kasih Ibu. Jadi lagu untuk mengantar istirahat malam Ibu ini apa yang bisa dihadirkan lagunya ini Ibu, judulnya?
1: Lagunya lagu Judika aja ya.
0: Judika ya.
1: Ya, iya. Ada yang terbaru.
0: Yang terbaru.
1: Iya. Kemarin itu sudah pada debut tuh.
0: Bukan karena cinta apa batas senja atau menceritakanmu atau putus atau terus ini.
1: Hah?
0: Andai sampai akhir usia atau lebih dari cinta nih, Ibu.
1: Terserah. Pak
0: terserah ya. Pokoknya ini akan Andy hadirkan ini buat Ibu ya dengan tenang-tenang cintaku.
1: Ya.
0: Ya, Ibu. Iya, berarti andai sampai akhir usia ya, boleh?
1: Boleh.
0: Boleh, baik. Nanti akan yang diputarkan Ibu ya.
1: Ya.
0: Iya, semoga nanti
1: salamnya
0: lagu ini
1: untuk keluarga Indi ya.
0: Baik, terima kasih Ibu.
1: Anak-anak di rumah ya, semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Iya, baik Ibu Mia. Terima kasih Ibu.
1: Bagaimana sekolah anak-anak, lancar?
0: Alhamdulillah lancar dan juga alhamdulillah Indi sudah diberikan titipan Allah ya, tambah
1: ya.
0: Iya, enggak boleh marah Ibu, cuman
1: enggak boleh Ibu marah Ibu kalau marah-marah mana.
0: Iya, enggak boleh. Cuman kita tegur aja kalau dia salah Ibu ya. Iya, baik. Terima kasih Ibu.
1: Ketawa aja lah teman.
0: Iya, baik, baik. Terima kasih Ibu.
1: Iya. Sama-sama.
0: Heeh.
1: Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu.
1: Jangan lupa
0: Ibu. Iya, semangat ya. Penting Ibu semangat, stay tune terus ya di 90,3 MHz.
1: Tapi iya. Kalau misalnya udah ini ya, udah miring-miring sedikit, angkat terus ya.
0: Iya, baik.
1: Kadang-kadang sinyal enggak ada.
0: Mm-mm. Iya, lumrah aja Ibu karena kondisi cuaca Ibu ya.
1: Iya, baik. Cuacanya ngeri kali sekarang.
0: Iya, baik Ibu. Ya. Terima kasih ya, Ibu.
1: Terima kasih.
0: Sehat selalu Ibu. Amin. Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam.
0: Ya, baik teman Pro 2, teman terbaik kamu ya. Itu dia, ada Ibu Mia di Jalan Swadaya ya. Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman Pro 2, berikut kita akan hadirkan ya satu tembang lagu dari Judika, Andai Sampai Akhir Usia. Tentunya kita informasikan waktu dari Studio Pro 2 telah menunjukkan pukul 22:04 waktu Indonesia Barat. Ini dia dari Judika, Andai Sampai Akhir Usia. Selamat mendengarkan.

Kebakaran merupakan bencana yang lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia atau human error. Kebakaran terjadi dengan cepat, dalam 30 detik percikan api kecil dapat berubah menjadi tidak terkendali. Selain resiko terbakar, menghirup asap dalam jumlah besar pun dapat menyebabkan resiko yang fatal bagi manusia. Kebakaran dibagi menjadi 3, yaitu A, B, dan C. A. Disebabkan oleh benda-benda padat, misalnya kertas, kayu, plastik, karet, busa, dan lainnya. B. Disebabkan oleh cairan yang mudah terbakar, misalnya bensin, solar, minyak tanah, spiritus, alkohol, dan lainnya. C. Disebabkan oleh listrik, media pemadam, alat pemadam kebakaran, atau apar, atau racun api tepung kimia kering.

0: Tips persiapan jika terjadi kebakaran. 1. Membuat rencana penyelamatan dan komunikasi bagi keluarga untuk menghadapi resiko terjadinya kebakaran. 2. Buatlah skema jalur evakuasi di rumah, sekolah, kantor, atau bangunan lainnya apabila kebakaran terjadi tiba-tiba. 3. Hindarkan peralatan dan bahan yang mudah terbakar dari jangkauan anak-anak. 4. Periksa kondisi tungku masak, kompor minyak atau kompor gas, selang, tabung, dan lain-lain. Segera ganti apabila ada komponen yang rapuh atau bocor. 5. Perhatikan instalasi listrik, periksa secara berkala instalasi listrik di rumah Anda. Apabila terdapat kabel, sambungan, atau stop kontak yang rusak, segera perbaiki atau ganti. 6. Simpanlah barang-barang yang mudah terbakar secara hati-hati. 7. Pada saat lampu padam, jangan letakkan lilin dekat bahan yang mudah terbakar, seperti kasur, kain, dan kayu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Can you come through?
1: Yes, baby. Let's do it.
2: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026, kategori Pop Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

It Get Tough, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.

0: mahal ini, bawa dia kembali. Oh Tuhan, tolong bawa dia kembali. Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
2: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
3: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
2: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
3: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
2: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
3: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo dan @Pro2Melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini kamu akan ikut menguap.

0: Hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah. Lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah ini dan tarimu nanti.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, ini lagunya. Lagu lama
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane me kepesan si mane, kawasan tempat.

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Tahukah kamu, ada kalanya bulan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya di langit malam. Fenomena ini dikenal dengan sebutan supermoon. Supermoon terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi, yang disebut dengan perigee. Akibatnya, ukuran bulan tampak lebih besar dan cahayanya lebih terang dibandingkan bulan purnama biasa. Meski terlihat istimewa, supermoon merupakan fenomena alam yang normal dan dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat betapa indah dan menakjubnya alam semesta yang ada di sekitar kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: hanya kaulah arti.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
2: Kamu, setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Programa 2 RRI Melabuh sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz edisi Kamis 6 Agustus 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program RRI Melabu yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi siar Jumat 7 Agustus 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya, pada hari kiamat sajalah disempurnakan seluruh pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa tiap manusia pasti akan mati, apapun kekuatan yang dimilikinya. Tetapi anehnya, banyak orang lupa akan kematian ketika dia masih memiliki banyak peluang untuk beramal semasa hidupnya. Kemudian, setelah peluang beramal menjadi sempit dan kematian telah diambang pintu, barulah sadar dan menyesal karena bekal tak ada. Semoga ayat Allah itu dapat selalu menjadi pegangan kita.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang mukmin sesungguhnya akan bisa meraih keutamaan dan derajat orang yang rajin berpuasa dan rajin sholat malam disebabkan dengan akhlaknya yang baik. Maksudnya apa? Inilah keutamaan orang yang akhlaknya baik. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli ibadah malam. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli puasa di siang hari. Apalagi dia bisa sempurna antara siang dan malamnya, akhlak dan ibadahnya, maka udah gak ada lagi yang bisa menandingi dia. Kalau dia ngandelin akhlak aja, ibadahnya wajib-wajib doang nih, karena gak boleh kurang dari yang wajib kan standarnya mah. Yang wajib itu sholat 5 waktu, yang wajib itu puasa Ramadan. Tapi gak ada yang plus, gak ada tahajud, gak ada duha, gak ada qobliyah ba'diyah, gak ada puasa Senin Kamis, gak ada Daud. Cuman yang wajib doang yang dia kerjain, tapi akhlaknya istimewa, maka derajat dia seperti orang yang kawam sawam. Orang yang rajin ibadah malam dan rajin puasa di siang hari. Disebut dengan kawam dan sawam bukan ketika dia baru pernah sholat malam sekali, bertahun-tahun. Seolah-olah apa? Seolah-olah kalau kita membantu seorang yang membutuhkan, itu kita sama derajatnya dengan ahli ibadah yang sudah beribadah sekian puluh tahun. Sekali aja kita nahan lisan kita dari mencela orang lain ketika kita dicela, daripada kita cela balik mending kita diam. Sekali aja kita nahan diri untuk tidak komen atau nge-replay komen orang lain, itu derajat kita sama dengan ahli ibadah yang sudah bertahun-tahun. Sebegitu istimewanya akhlak. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dengan derajat sahih. Makanya bicara tentang akhlak ini bukan bicara hal sepele yang pahalanya kecil, yang dalam urusan agama itu syariat-syariat yang ringan. Enggak. Wa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Semua itu akhlak. Rahmah itu akhlak. Itulah teman-teman yang harus jadi renungan kita. Kita coba introspeksi diri. Gimana akhlak kita dalam urusan lisan? Kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Sekarang kayaknya gampang banget memahami hadis ini. Lisan dan tangan, lisan dan jemari. Dalam urusan sosial media, maka terjemahan dari hadis ini adalah muslim yang benar, muslim yang baik, muslim yang ideal itu adalah kalau komen-komennya, postingan-postingannya, jemari-jemarinya ketika mengetik huruf demi huruf, kata demi kata, menyelamatkan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Selamat di sini artinya tidak memunculkan polemik, tidak memunculkan perdebatan, tidak menyakiti perasaan, tidak menjadikan fitnah atau bahasa kita hoax misalnya. Maka dialah muslim. Itu akhlak. Al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadih. Muslim itu adalah apabila muslim yang lain selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Terjemahan tangan pada masa dulu adalah memukul, mengambil hak orang lain secara tidak halal. Itu tangan. Kalau sekarang udah ditambah, bukan hanya mengambil hak orang lain, termasuk juga mengetik teks. Maka al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi.

adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."

Kalau kita melihat perkembangan jamaah masjid dalam sholat akhir-akhir ini, kita ikut bersyukur kepada Allah karena jumlah jamaah sholat, khususnya pada waktu sholat Jumat, cukup banyak. Bahkan sering masjid sampai tidak mampu menampung jamaah. Namun di sisi lain, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Di antaranya adalah saf atau barisan sholat. Barisan dalam sholat di masjid-masjid masih sering belum teratur, tidak rapat dan tidak lurus. Padahal rapat dan lurusnya sholat termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagian dari kesempurnaan sholat jamaah adalah lurusnya barisan. Oleh karena itu, sempurnakanlah sholat dengan cara merapatkan dan meluruskan barisan.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasijambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik.

Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29.

0: Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."
1: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah, lagu Minang, Sansaro.
2: Ialah ini gentarimu nantaja.
1: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
3: Kicir kicir, ini lagu muda. Lagu lama yang kuat dan jatuh.
1: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
4: Suwe, suwe ora jamu mas.
1: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio bilang langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane me kepasan si mane, kawasan kepasan.

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terkadang ada sebagian kita yang begitu mengharapkan terkabulnya doa, namun lupa memperhatikan sejumlah prasyarat agar sebuah doa dapat terkabul. Walaupun terkabulnya sebuah doa sepenuhnya adalah hak prerogatif dari Al-Khaliq, namun ia memberikan beberapa isyarat agar doa seorang hamba dapat terkabul. Salah satu syarat yang paling penting adalah iman kepada Sang Khaliq. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran."

0: Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.
1: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026, kategori Pop Putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Staff, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, aku bukan untuk

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan.

0: perhatikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

0: kerap menyaksikan betapa banyak pengadilan di dunia ini yang melukai nurani masyarakat. Orang yang tak bersalah bisa tiba-tiba menjadi pesakitan karena konspirasi penguasa yang tak sejalan dengan pendapatnya. Namun, orang yang seharusnya menerima hukuman dapat dengan mudah menghindar dari jerat hukum karena kesaksian dan permainan kata pengacara yang menjadi pembelanya. Pengadilan dunia memang sebuah panggung yang bisa jadi hanya berisi sebuah episode sandiwara. Kesaksian orang dapat dibeli dan ketukan palu keadilan dapat tergadai atas nama nikmat dunia yang bernama harta, tahta, dan wanita. Namun, ada sebuah pengadilan yang para saksinya tak dapat dibeli dan hakimnya tak dapat disuap. Pada masa itulah, setiap manusia menerima ganjaran sesuai dengan apa yang telah dilakukannya di dunia. Sesungguhnya, di akhirat nanti, segala anggota tersebut akan memberi kesaksian atas apa yang telah dikerjakannya di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin, pada hari kami kunci mulut-mulut mereka dan tangan-tangan mereka memberitahu kami dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa yang telah mereka usahakan.
1: Punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
2: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
1: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo dan @Pro2Melabo atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

Kehidupan yang terus berjalan dengan cepat terkadang membuat kita lupa menjaga keseimbangannya. Ada kecenderungan kita menjadi begitu terobsesi hanya kepada salah satu sisinya saja, pada sisi pencapaian materi misalnya. Padahal, sudah menjadi ketentuan Allah bahwa kehidupan diciptakan secara seimbang. Sebagai manusia, kita tak hanya dituntut mengejar pencapaian duniawi semata, tetapi juga mementingkan prestasi akhirat yang akan ditanyakan di akhir kehidupan nanti. Keseimbangan jiwa yang terjaga bukan hanya mendatangkan kebahagiaan, tetapi juga mendatangkan keselarasan seperti yang Allah tunjukkan dalam kondisi alam dan isinya. Dalam Al-Quran, Surat Al-Mulk ayat 1 hingga 4, Allah berfirman, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian, pandanglah sekali lagi. Niscaya, penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Semoga di pagi hari ini kita masih tetap semangat dan diberikan kekuatan dan kesehatan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman Pro 2, berikut info yang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. AI makin dekat. Indonesia dorong teknologi berdampak sosial. Teman Pro 2, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI terus melaju pesat. Di Indonesia, pemanfaatan AI kini diarahkan tidak hanya untuk mendukung dunia industri, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengembangkan AI yang berorientasi pada kepentingan publik. Mulai dari pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, hingga pemberdayaan UMKM. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan inovasi yang tetap mengedepankan etika keamanan dan kebermanfaatan bagi semua lapisan masyarakat. Di sisi lain, pertumbuhan teknologi AI juga mendorong meningkatnya kebutuhan infrastruktur digital. Indonesia bahkan menjadi salah satu tujuan investasi pusat data berbasis AI. Seiring meningkatnya permintaan layanan komputasi untuk mendukung transformasi digital di berbagai sektor. Jadi, teman Pro 2, AI bukan sekedar tren teknologi dengan pemanfaatan yang bijak dan bertanggung jawab. Kecerdasan buatan dapat menjadi alat yang membantu meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan kualitas hidup masyarakat. Dan tentunya di pagi hari ini teman Pro 2, nanti kita akan bahas ya tentunya di hari yang spesial buat kamu yang sedang merayakan hari ulang tahun, tentunya atas nama keluarga besar Pro 2 RRI Melawu, kami mengucapkan selamat ulang tahun ya. Tentunya di program Sepada di pagi hari ini, tentunya nanti kita berbagai musik akan kita hadirkan dan menemani di suasana pagi hari Anda. Jangan kemana-mana dan jangan beranjak dari frekuensi aja. Tetaplah stay tune di 90,3 MHz.
1: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Ara ti.
1: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
2: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
3: Aku yang pertama yang kamu percaya.
2: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
4: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
2: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
5: Sesi potret yang selalu ku benci.
2: Rizky Febian, Alama.
6: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
2: Wijaya 80, Terakhir Kali.
7: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
2: Afgan, Lestari Merdu.
8: Ku tahu diriku jelas bukan lain mata.
2: Marcel, Firasat.
9: Akhirnya bagai sungai yang mendalam.
2: Glenn Fredly, Kau.

Channel atau Faiz 0852 7778 3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Pernah nggak kamu tiba-tiba menguap hanya karena melihat orang lain menguap? Fenomena ini ternyata bukan kebetulan. Menguap memang dikenal sebagai respons tubuh saat lelah atau kurang oksigen. Tapi, yang menarik, menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Menurut penelitian neurologi, hal ini berkaitan dengan bagian otak yang disebut mirror neuron atau neuron cermin. Bagian ini membuat otak kita secara otomatis meniru apa yang dilihat, termasuk menguap. Uniknya lagi, tingkat penularan ini lebih tinggi pada orang yang mempunyai empati yang kuat. Artinya, semakin kita terhubung secara emosional dengan seseorang, semakin besar kemungkinan kita ikut menguap saat melihatnya. Jadi, kalau kamu menguap saat mendengar atau melihat orang lain menguap, itu bukan sekedar ngantuk. Bisa jadi, otakmu sedang menunjukkan rasa terhubung tanpa kamu sadari. Dan ya, hati-hati, karena mungkin setelah ini kamu akan ikut menguap.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas, ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id,

Selamat pagi teman Prodom Labo. Jumat kembali menyapa, membawa semangat baru sekaligus kesempatan untuk memulai hari dengan hati yang lebih tenang. Semoga pagi hari ini udara yang sejuk, secangkir kopi atau teh hangat, dan senyum orang-orang